0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini.
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat ya mendengar setia Heri Sumaki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Radio Republik Indonesia Sumaki. Dan pendengar, di studio kami saat ini sudah 56 menit berlalu ya, dari pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan benar kita jelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Gatto.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro. Meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu, Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu, sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar RRI, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, bagi kalian yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta 3 sampai dengan 8 September 2026, seleksi administrasi 9 dan 10 September 2026, kemudian tahapan wawancara 11 dan 12 September 2026. Link pendaftaran maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan tersebut, tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian penanganan kasus ISPA dan pakar hutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rumah aman asap, kolaborasi masyarakat melindungi warga terdampak karhutla. Dan topik lain adalah update penanganan karhutla di berbagai wilayah. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami hadir dalam video potensi daerah. Dwi Sartono mengembangkan pertanian hortikultura di Jetak, Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan memanfaatkan lahan terbatas dan pengelolaan air secara efisien untuk menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi. Selain berproduksi, Dwi menjadikan kebunnya sebagai tempat edukasi dan mendorong generasi muda untuk menekuni pertanian dengan pendekatan bisnis, mulai dari teknik budidaya hingga pemasaran. Seperti apakah ceritanya? Reporter Sofia Segaf dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dari lahan terbatas di Jetak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan. Ragam sayuran dan buah ini dibudidayakan dengan pengelolaan air yang efisien sekaligus menjadi ruang belajar bagi generasi muda. Berikut liputan selengkapnya.
5: Angin musim kemarau berhembus di antara tanaman cabai, tomat, bawang merah, melon, hingga terong di Jetak Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Di lahan tersebut, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan meski lahan dan air terbatas. Berangkat dari keinginannya agar generasi muda tidak meninggalkan dunia pertanian, Dwi mengembangkan budidaya hortikultura melalui BP4S Barota Tani Manunggal. Total lahan yang dikelolanya, baik milik sendiri maupun sewa, mencapai sekitar 1,2 hektar. Menurut Dwi, lahan sempit justru dapat memberikan nilai ekonomi lebih tinggi jika dikelola dengan komoditas yang tepat.
6: Sebagai generasi yang berasal dari pedesaan, tentu kami berpikir bagaimana aktivitas di pedesaan terus berlanjut. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana kemudian bahwa penyedia pangan itu tidak serta-merta orang tua atau petani yang sudah tua yang berbicara hanya terkait tentang tanaman pangan. Oleh karena itu, karena luasan lahan kita yang tidak begitu luas, bagaimana kita bisa eksis, bagaimana kita bisa berbudidaya dan menghasilkan cuan untuk kehidupan kita di pedesaan, Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pengen mengekspor bahwa budidaya pertanian tidak saja tanaman pangan, Mas. Banyak tanaman yang bisa kita kembangkan, terutama tanaman hortikultura yang selama ini saya tekuni. Harapan kami dengan kita menekuni di taman hortikultura, membuat tempat edukasi budidaya pertanian, anak-anak muda mulai tertarik terjun di dunia pertanian walaupun memulainya dengan budidaya tanaman horti, lahan yang sempit, dan bisa berpikir untuk lahan yang sempit itu menghasilkan nilai ekonomis yang lebih daripada tanaman pangan gitu. Toh memang hari ini alhamdulillah bahwa petani tanaman pangan mulai diperhatikan sekali oleh pemerintah dengan adanya HPP atau harga dasar tingkat petani gabah itu ya kurang lebih di 6.500, itu juga cukup luar biasa.
5: Selain produksi, kebun tersebut menjadi tempat edukasi bagi petani yang ingin belajar hortikultura. Dwi memberikan contoh langsung mulai dari teknik budidaya, perhitungan biaya, hingga pemasaran hasil panen.
4: Nah itu tadi bagi Dwi, bertani bukan sekedar mengolah lahan, tetapi juga membangun peluang ekonomi. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang berani terjun ke pertanian dan melihatnya sebagai bisnis masa depan. Demikian dari Kabupaten Wonogiri, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Kaulinan Kota Bogor, rekreasi keluarga di tengah Kota Bogor, memiliki udara yang sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang, wisata bagi anak-anak yang ramah lingkungan. Ermelinda Bekata melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar, kali ini bersama dengan Ermelinda Bekata di Potensi Wisata Daerah akan mengajak Anda jalan-jalan ke Taman Kaulinan Kota Bogor. Seperti apa keseruan di Taman Kaulinan Kota Bogor ini? Tetap ikuti.
8: Taman Kaulinan Sempur Bogor bukanlah sekedar taman bermain biasa. Terletak di jantung Kota Bogor, taman ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak, sekaligus menjadi ruang hijau yang menyejukkan bagi seluruh keluarga. Dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan tertata rapi, Sempur menjadi destinasi favorit warga Bogor dan sekitarnya.
7: Baik, terima kasih. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Taman Kaulinan Kota Bogor. Langsung saja saya ajak berbincang. Halo.
9: Halo.
7: Dengan siapa?
9: Nuki.
7: Oke. Kamu tinggal di Bogor?
9: Oh, di Bogor juga ya.
7: Tapi kalau dari rumah ke sini ke Taman Kaulinan jauh nggak sih?
9: Lumayan jauh, sekitar 1 jaman.
7: Tapi kenapa pilihannya Taman Kaulinan?
9: Karena banyak tempatnya, ada Taman Kaulinan, ada tamannya, jadi buat ngajak kayak keponakan itu seru.
7: Seru banget ya?
9: Oke.
7: Seberapa sering sih kalau ke Taman Kaulinan ini?
9: Bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali biasanya ngajak keponakan main ke sini.
7: Oke. Biasanya pada saat berkunjung ramai banget nggak?
9: Ramai banget, apalagi hari Sabtu. Orang-orang masih pada libur kan, jadi pada main ke sini ramai banget.
7: Oke, tapi menurut kamu dari Taman Kaulinan ini semuanya udah oke? Atau mungkin masih ada pernak-pernik yang harus ditambah? Karena ini juga mungkin posisinya dekat dengan sungai kali ya gitu. Seperti apa menurut kamu?
9: Menurut aku sih sebenarnya dari sisi permainan mungkin bisa ditambah lagi. Okay. Biar lebih banyak gitu ya. Terus mungkin saran buat di sini mungkin ada petugas ya. Karena kalau tanpa arahan orang tua kayaknya takut banget ya dengan kali gitu. Jadi agak kalau ninggalinnya kan jadi takut juga ya. Mungkin ada petugas atau 2 orang itu lebih baik.
7: Oke. Terus setiap datang ke sini ini ya nggak bayar kan ya?
9: Nggak, gratis
7: ya. Oke, siap. Terima kasih.
9: Sama.
7: Baik, terima kasih. Itu dia obrolan saya bersama dengan Devi salah satu pengunjung.

0: bersama dengan Armelinda BKK dari Kota Bogor di Taman Kaulinan. Semoga Anda yang ingin berkunjung ke Kota Bogor, jangan lupa untuk mengunjungi Taman Kaulinan Kota Bogor.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Pekerjaan Umum PU menyalurkan air bersih menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Penyaluran dilakukan melalui BP/BPK Kalimantan Barat dengan 226 ribu liter air disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan video potensi daerah, informasi menarik yang disampaikan rekan-rekan reporter dari beberapa daerah di tanah air yang akan menyampaikan informasi terkait dengan potensi sebuah daerah, terutama potensi dalam hal ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Kita lanjutkan dengan informasi terkait dengan dua desa di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi favorit yang tak dapat dipandang sebelah mata. Selain asri, sejumlah spot di desa Setanggor dan desa Jeruk Manis juga telah menjelma menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Seperti apakah ceritanya? Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki keunikan tersendiri karena nilai budayanya yang masih melekat. Nilai budaya yang masih sangat melekat di tengah masyarakat itu menambah daya tarik sektor pariwisata di sana. Dua desa di Lombok yaitu desa Setanggor dan desa wilayah yang dikunjungi wisatawan mancanegara. Kepala Desa Setanggor Kamarudin menjelaskan desanya bisa dilirik oleh wisatawan internet. Bahkan hasil karya kerajinan dan juga marketing homestay sudah dikenal dan kerap menerima tamu asing untuk menginap.
2: Kalau melihat dari topografis dari desa kita, ya memang butuh waktu sebenarnya kan, karena kita tidak mengompet di karunya, ada wilayah-wilayah dusun yang jauh gitu ya, ya butuh juga untuk jaringan tiang gitu ya untuk menjangkau, dan tidak seperti perkotaan kita sini kan. Ya topografi kita kan.
1: Ibu Rahma, pemilik homestay miliknya kini ramai oleh pengunjung dari luar negeri. Mereka bahkan cenderung memesan untuk menginap jangka waktu lama lewat internet. Kampung Desa Jeruk Manis sudah sangat diketahui oleh wisatawan mancanegara.
3: Sudah adanya jaringan internet?
4: Absolutely.
5: Biasanya apa, Bu, kepuasannya? Apa selain makanannya enak mungkin?
4: The first, food is so nice. The second, internet is so good. Yeah, it's help. The third, your service. Very nice service.
6: Berarti banyak turis yang stay-nya lama nggak sih, Bu, di sini untuk berhari-hari?
4: Ada yang 2 minggu.
6: Oh, biasanya
4: they
6: turis
4: will stay here for 2 weeks.
6: Dari mana aja, Bu?
4: Dari Belgium.
5: Bu, kalau boleh disebut di bandrol bro di sini semalam gitu.
4: Oh, I must be. It doesn't matter because we see the low season or high season.
1: Bagi Anda yang ingin berlibur namun tak punya ongkos banyak, tak perlu ke luar negeri, cukup terbang ke Lombok dan tujulah Desa Jeruk Manis dan Desa Setanggor di Lombok. Nikmati wisata air terjun dan dapatkan kerajinan tangan serta kriya indah lainnya.
7: Pemirsa, program Kampung Internet yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di wilayah Lombok Timur, khususnya saat ini saya berada di Desa Jeruk Manis, khususnya dalam memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Dan selain daripada itu juga Kampung Internet telah membawa mereka kepada dunia, di mana negara-negara lain, para turis mancanegara dapat menyaksikan dan juga menikmati langsung layanan yang ada di Desa Jeruk Manis Lombok Timur ini. Selain membuka kacamata dunia bahwa dengan adanya internet, maka para pelaku UMKM di Indonesia juga dapat go internasional tentunya, karena pelayanan yang mereka berikan juga menjadi salah satu kepuasan yang dirasakan oleh para turis dari mancanegara ketika mereka homestay di kawasan Lombok Timur. Dan tentunya ini menjadi tanda bahwa internet menghubungkan para pelaku UMKM ke dunia. Dari Lombok Timur, khususnya dari Desa Jeruk Manis Lombok Timur, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kini kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat secara singkat bagaimana sebuah pusat kerajinan batik yang terdapat di Kota Jambi. Tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di Sumatera, khususnya di Kota Jambi, memiliki pusat kerajinan batik seperti Rumah Batik Dua Putri. Reporter RRI Jambi.

0: Di Hari Samad melaporkan.
1: Seberang kota Jambi sebagai kawasan warga asli Jambi menjadi salah satu pusat produksi batik khas Jambi. Seberang kota yang memiliki tradisi pusat kerajinan rumahan seperti batik yang dapat ditemukan di rumah-rumah penduduk di Kelurahan Ulu Gedong dan Kelurahan Mudung Laut. Salah satunya Ibu Nafisa, pengrajin batik rumah Dua Putri. Ia juga menjelaskan proses pusat kerajinan batik yang ditekuninya hingga saat ini.
2: Kalau awal berdirinya dulu kita berasal dari perajin biasa kan. Dulu kalau di zaman tahun 2000 ke bawah kita berasal dari perajin. Pada waktu itu batik itu belum ada yang namanya batik cap. Nah kalau dulu memang adanya semuanya batiknya batik tulis. Nah jadi pada zaman itu kita menjadi perajin pola membuat pola dasar batik. Jadi menulis motif-motif di atas kain. Nah dari sana kita belajar mendesain tanpa meninggalkan ciri khas batik itu sendiri. Nah batik Jambi itu pada dasarnya kan motifnya penuh tapi dia satu-satu. Dalam arti kata kalau mungkin dari bahasa lain bisa kita bahasakan ceplok-ceplok ya, kalau di orang luar mengatakan itu. Nah kalau kita kan bisa dikatakan monoton, motifnya sama saja, cuma dia mempunyai filosofi.
1: Ia menuturkan seiring waktu terus berkembang, yang awalnya hanya beberapa corak ataupun warna batik yang dipadukan dengan cerita atau sejarah daerah Jambi. Sedang tantangan hingga saat ini, yakni pemasaran, namun menurutnya batik Jambi tetap memiliki nilai yang tinggi dengan daerah seperti di daerah Jawa.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, tentunya kerajinan batik ini bukan hanya sekedar kerajinan, ternyata memiliki cerita ya. Salah satunya di wilayah Provinsi Jambi, di mana juga Jambi memiliki kaya sejarah, ada Sungai Batanghari dan juga ada kekayaan dari hasil pertanian seperti buah manggis. Dari rumah batik Dua Putri Jambi, Haris melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
0: Informasi rumah batik Dua Putri di seberang kota Jambi menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami nanti masih akan hadir kembali dengan rangkaian informasi, kemudian topik-topik perbincangan dan tentu informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI akan kami hadirkan. Tetaplah di Indonesia menyapa siang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dan menghargai kolaborasi yang dilakukan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk memadamkan api. Wakil Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari PT Wira Karya Sakti atau WKS, Masyarakat Peduli Api, kemudian BPBD, TNI, dan Polri, serta masyarakat sekitar menjadi praktik baik yang patut dicontoh dalam penanganan karhutla khususnya di lahan gambut. Lebih lanjut pihaknya mengatakan, lahan gambut yang terbakar di Desa Parit Culum 1 memerlukan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu metode sekat kanal digunakan untuk mempertahankan ketersediaan air di area yang terbakar dan dalam pelaksananya, PT WKS menyalurkan air dari Sungai Batanghari menuju area kebakaran menggunakan sistem estafet pompa. Pemerintah memaksimalkan potensi awan hujan di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kalimantan Barat di mana memang pemerintah ini mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Dan strategi ini memang dinilai penting, terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Dan tadi pun memang saat mengunjungi kawasan Kalimantan Barat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Barat ini dilakukan melalui operasi darat dan juga udara. Namun memang berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat ini memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Dan dari estimasi 800,17 hektar lahan yang terbakar, dan Satgas Darat pun telah berhasil memadamkan api di area seluas 429,90 hektar.
2: Pada waktu ini kan sudah serta-merta itu kebakaran. Kemudian kemarin dilakukan patroli baik dari darat maupun dari udara, dan melakukan dan estimasi yang terbakar pada 802,19
1: dan di ketua juga pengaruh memang membutuhkan untuk karakteristik lahan gambut ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla kali ini, di mana memang di lahan gambut ini tidak selalu dapat ditangani secara optimal hanya dengan operasi udara ataupun waterbombing. Karena itu kekuatan pasukan darat tetap menjadi tumpuan utama untuk memastikan api dapat dipadamkan hingga ke sumbernya. Dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga ini mengatakan bahwa pasukan darat ini menjadi salah satu kekuatan paling efektif dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat kali ini. Dan dia pun meminta pengerahan personil dan peralatan dilakukan berdasarkan pemetaan yang lebih rinci. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi mancanegara, KBRI Yangon telah menerima penyerahan 12 warga negara Indonesia atau WNI, penerima amnesti dari otoritas Myanmar untuk difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, ke-12 warga negara Indonesia tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman 1 tahun penjara atas pelanggaran keimigrasian dan keterlibatan dalam penipuan daring. Setelah menerima amnesti, KBRI Yangon juga memfasilitasi proses kepulangan para WNI setelah menyelesaikan administrasi dan menerbitkan dokumen perjalanan. Staf KBRI juga mengawal perjalanan mereka untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pendampingan para WNI telah dilakukan sejak tim KBRI Yangon mendapatkan akses untuk menemui mereka di HPA An, negara bagian Kayin. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Garuda Yaksa FC, Milos Jokvic mengatakan, tim asuhannya bukan tim yang memiliki peluang kecil untuk menang atau underdog saat bersaing di sebagai klub debutan dalam Super League 2026-2027. Setelah meraih gelar juara Championship 2025-2026, Garuda Yaksa FC tengah bersiap menjalani debut sebagai tim promosi dalam Super League musim 2026-2027. Lebih lanjut, Milos menjelaskan, mereka juga akan menjalani laga perdana pada Minggu 6 September mendatang dan bertanding dengan menghadapi tuan rumah Java United di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
8: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang. Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara tegas dan transparan. Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh rangkaian penertiban. Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidi terkait sawah rusak berat menunjukkan progres sigap dan terukur. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR menjadikan wilayah ini sebagai pilot project rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah. Harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang tercatat turun pada perdagangan hari ini. Penurunan tercatat sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Indonesia menyapa siang. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia Menyapa. Kini kami akan ajak Anda menyimak informasi disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang hadir dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Lomba mewarnai resmi dimulai pada hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Dari RRI Medan, reporter Nisfu Fitri Sirait melaporkan selengkapnya. Fitri, ya, terputus, kami akan coba untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti informasi dari RRI Medan terkait dengan lomba mewarnai yang dimulai pada hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga hari ini memadati kawasan RRI Sintang, Kalimantan Barat mengikuti senam bersama sebagai rangkaian RRI Fest 2026. Danindra Sita melaporkan. Danindra.
2: Ya, pendengar, ratusan peserta hari ini memadati Aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Peserta dari berbagai kalangan tampak bersemangat menikmati kegiatan yang dikemas sebagai sarana menjaga kebugaran sekaligus hiburan bagi masyarakat Sintang. Salah satu peserta asal Kecamatan Sintang, Jamiliana, mengapresiasi pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 yang digelar RRI Sintang. Menurutnya kegiatan tersebut berlangsung seru dan mampu menghadirkan suasana yang penuh semangat. Ia mengaku terkesan dengan tingginya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain mengikuti olahraga bersama, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah melalui pembagian door prize. Jamiliana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Berikut pernyataan dari Jamiliana.
3: Keren, heboh. Pokoknya acaranya seru, sukses selalu untuk RRI Fest 2026. Ramai sekali, antusiasnya luar biasa sih, Kak. Semoga untuk ibu-ibu yang kota Sintang ini ya, dengan mengikuti Zumba bisa lebih segar, bugar, aktif, pokoknya bahagia lah.
2: Ya, sementara itu Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur menjelaskan pelaksanaan Zumba Party merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026. Fauzi menuturkan kesuksesan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ia mengungkapkan sebanyak 27 sponsor turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 di Kabupaten Sintang. Selain mengikuti olahraga bersama, para peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah yang telah disediakan panitia. RRI Sintang menyiapkan lebih dari 200 item hadiah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, lomba mewarnai resmi dimulai hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nisfu Fitri Sirait melaporkan. Fitri.
1: Rudi, dengar rangkaian kegiatan RRI Fest Medan tahun 2026 hari ini masih tetap berlangsung di halaman LPP RRI Medan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Salah satu kegiatan yang digelar adalah memang lomba mewarnai yang diikuti ratusan anak dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Lomba mewarnai tadi dimulai tepat pada pukul 9 WIB pagi. Memang anak-anak begitu sangat terlihat antusias.
0: Halo, Nispo Fitri. Halo. Ya, pendengar, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan yang melaporkan lomba mewarnai resmi dimulai pada hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nanti kami akan upayakan tersambung kembali untuk informasi selengkapnya terkait dengan rangkaian aktivitas RRI Fest di RRI Medan.
4: Tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
0: Ya, kami kembali menuju ke RRI Medan untuk dapat mengikuti kembali informasi disampaikan oleh Nisfu Fitri Sirait. Silakan untuk lanjutkan laporan Anda.
1: Terima kasih Rudi yang berada di Pro 3. Lomba mewarnai yang dilaksanakan RRI Medan dalam rangka kegiatan RRI PES dimulai tadi memang tepat pukul 9 pagi. Anak-anak memang menuangkan kreativitas mereka baik itu melalui gambar dan warna. Sebanyak 179 peserta mengikuti lomba berasal dari peserta didik, taman kanak-kanak atau TK hingga SD atau sekolah dasar di Kota Medan dan Deli Serdang. Untuk menentukan hasil perlombaan, panitia menghadirkan dewan juri dari Universitas Negeri Medan, Gramedia, serta unit kerja LPP RRI Medan khususnya Konten Media Baru atau KMB. Antusiasme juga terlihat dari para orang tua yang sejak pukul 7 pagi tadi sudah mendampingi anak-anak mereka mengikuti perlombaan. Salah satunya tadi mengatakan yaitu Bapak Erwin Suseno, orang tua peserta. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Erwin Suseno dalam menanggapi keikutsertaan anaknya di RRI Fest tahun ini.
5: Pak, ini gimana Pak? Mewarnai anaknya ini Pak? Bagaimana tanggapan orang tua dengan RRI Fest ini Pak?
6: Kegiatannya sangat bagus, sangat positif. Anak-anak sudah excited gitu. Dari pagi udah gak sabar pengen ikut lomba gitu. Semoga kedepannya RRI Medan bisa mengadakan secara rutin gitu lomba anak-anak ini. Karena melatih anak juga kedepannya mentalnya juga bagus ya. Ya, itu aja. Terima kasih.
5: Nadine namanya.
6: Nama engkap Nadine Mauren.
5: Nadine Mauren.
6: Terima kasih Pak.
1: Iya. Ya, pendengar itu tadi petikan sedikit wawancara kami dengan salah satu orang tua peserta yang anaknya bernama Nadine Nauren. Jadi, lomba mewarnai di RRI Medan ini memang sudah selesai dari sisi kompetisinya. Hanya saja, saat ini Dewan Juri masih bersidang menentukan para pemenang. Biar segera diumumkan, namun kita masih menunggu karena masih belum ada keputusan yang didapatkan karena sangkinkan banyaknya ataupun peserta. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan dari Medan. Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Nisfu Fitri Sirait untuk laporan Anda di siang hari ini. Ratusan peserta di Makassar hari ini memeriahkan rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan Jalan Sehat. Aan Febriansyah melaporkan. Aan.
7: Baik, pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar berlangsung meriah hari ini. Hal ini dibuktikan ratusan peserta memadati halaman kantor RRI yang berada di Jalan Triburane untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat. Pelaksanaan RRI Fest di RRI Makassar sendiri, selain kegiatan Jalan Sehat, juga dimeriahkan oleh Lomba Mewarnai, Basar UMKM, dan pada hari sebelumnya juga dilakukan kegiatan aksi donor darah yang melibatkan masyarakat dan juga pegawai RRI. Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari mengatakan jumlah peserta yang terlibat pada kegiatan ini melebihi dari ekspektasi yang telah ditetapkan. Anom Andadari sendiri mengatakan RRI Fest adalah rangkaian menuju hari radio ke-81 tahun RRI Radio Republik Indonesia.
8: Terutama jalan sehat. Yang kita targetkan hanya 300, ini ada 800-an. Dan sepesertaan mewarnai juga, itu 300 anak mewarnai pada hari ini. Dan di acara ini juga kita melibatkan UMKM yang ada. Ini luar biasa, ada 2 hari kita melakukan stand UMKM. Dan kemarin donor darah dan alhamdulillah ada 109 kantong darah yang sudah terambil. Dan dari kedataran 200-an.
7: Anom Andadari sendiri berharap melalui kegiatan RRI Fest yang meriah ini, RRI bisa tetap menjadi radio yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mengedukasi. Dari Makassar, Aan Febriansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB di Aceh Barat mengintensifkan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Arif Rizalul dari RRI Melaboh melaporkan. Arif.
9: Baik pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat menjalankan peningkatan kapasitas pada Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Ada beberapa program prioritas yang dijalankan pada Kampung KB antara lain Rumah Datang Kependudukan, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, atau dan Optimalisasi Peran Posyandu.
10: DP3AKB khususnya di bidang DP3AKB lagi menjalankan program yaitu koordinasi dan sosialisasi tentang kampung keluarga berkualitas. Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas.
9: Selain itu penekanan utama penyuluhan pada masyarakat yaitu pada penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi dasar kehidupan bermasyarakat meliputi fungsi agama, fungsi sosial, budaya, cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Penerapan ke-8 fungsi ini diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan mulai dari unit terkecil yaitu pada keluarga dan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat. Kampung keluarga berkualitas di Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang dan kabut asap berdampak pada wisata Pancur Aji Sanggau di Kalimantan Barat yang terpaksa ditutup sementara akibat debit air yang mengering. Triputri Handayani melaporkan. Triputri, silakan.
11: Kemarau panjang dan kabut asap membuat wisata Pancur Aji Sanggau, Kalimantan Barat kehilangan aliran air hingga kawasan wisata tersebut terpaksa ditutup sejak 22 Agustus hingga sekarang. Pengelola setempat Nuriman Riwan mengungkapkan kondisi ini tak hanya membuat Pancur Aji kehilangan aliran air, tetapi juga membuat kunjungan wisatawan turun drastis. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena kondisi kawasan yang kering dinilai rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelola juga bakal mengkhawatir kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dapat memicu kebakaran di tengah kondisi kemarau.
12: Pancur Aji tutup dari tanggal 22 Agustus sampai sekarang dikarenakan air sudah tidak mengalir. Jadi kondisi air kering sama sekali tidak mengalir. Berdampak juga di kunjungan yang jauh menurun. Menjaga ya, makanya ditutup, menjaga agar tidak ada kunjungan. Takutnya dalam keadaan kering, ada yang ceroboh, misalkan para pengunjung maupun ceroboh, menjaga hal-hal yang seperti itu.
11: Iwan menuturkan, untuk rencana pembukaan kembali wisata Pancur Aji Sanggau, pihak pengelola masih menunggu kondisi debit air kembali normal. Menurutnya pembukaan wisata akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan kawasan. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi Tri Putri Handayani melaporkan kemarau panjang dan kabut asap berdampak pada wisata Pancur Aji Sanggau di Kalimantan Barat yang terpaksa ditutup sementara akibat debit air yang mengering. Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil menangkap pelaku pembakaran saat melaksanakan patroli. Tia Puspa dari RRI Jambi melaporkan. Tia.
13: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus digencarkan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi. Patroli pada malam hari kembali membuahkan hasil setelah tim darat mengamankan seorang pria berinisial SG yang diduga tengah melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan, pelaku diamankan setelah petugas mendapatkan informasi adanya titik api berdasarkan hasil pemantauan radar satelit dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari radar satelit menemukan salah satu titik api yaitu di Simpang Bejo RT 25 Kecamatan Sungai Gelam. Pada saat patroli, anggota tim darat menemukan seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan. Ketika itu juga Satgas segera mengamankan orang tersebut beserta barang bukti yaitu korek api. Menurut patroli, pada malam hari sengaja ditingkatkan lantaran terdapat modus pembakaran lahan yang dilakukan saat malam untuk menghindari pemantauan petugas.
12: Ya,
0: ya, halo.
13: Ya.
0: Ya, silakan mungkin bisa dilanjutkan laporan Anda, Tia, karena pernyataan narasumber kurang baik untuk diterima. Silakan.
13: Baik. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku lahan yang dibakar merupakan lahan pribadi. Pembakaran tersebut dilakukan dengan tujuan membuka lahan dan kemudian digunakan untuk penanaman. Beruntung hasil tersebut berhasil diketahui dan ditangani secara cepat oleh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi sehingga api belum sempat meluas. AKBP Agung menambahkan, hingga saat ini jajaran Polda Jambi telah menangani 11 laporan polisi terkait kasus Karhutla dengan total 11 orang tersangka. AKBP Agung juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan dan hutan. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ayah, Ibu, kalian di mana?
15: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
16: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Distribusi program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Calvin Wisang melaporkan selengkapnya.
17: Distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Menanggapi persoalan tersebut, pihak KPPG Kota Manado memastikan akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar layanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan. Kepala KPPG Manado Billy Kere mengungkapkan evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
18: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat karena sudah sempat disampaikan oleh kepala badan sendiri bahwa pada mulai bulan September ini akan ada aktivasi SPPG, baik itu SPPG yang ada di daerah terpencil ataupun aglomerasi.
17: Diketahui salah satu sekolah dasar yakni SDN 78 Manado tidak lagi mendapatkan distribusi MBG sejak Oktober 2025 lalu. Menurut Kepala Sekolah SDN 78 Manado, Ferdi Ratak, penghentian layanan akibat dapur MBG yang melayani sekolah mendapatkan sanksi akibat kondisi sanitasi.
19: Karena alasan mereka diberikan sanksi karena sanitasi dapurnya yang harus diperbaiki. Jadi sudah disampaikan kepada kami, nanti katanya setelah diperbaiki nanti akan dimulai kembali untuk MBG di SDN 78. Tapi memang kurang ada satu kelompok sekolah yang memang sama-sama di sekitar sini, sekitar 4 sekolah. Tapi kenyataan sampai sekarang ya MBG-nya sudah tidak bisa jalan lagi. Kami sudah tidak bisa mendapatkan MBG lagi.
17: KPPG Manado pun mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah terkait pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari RRI Surabaya, Januar Fahmi melaporkan.
20: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
21: Ini harapan kita dengan kejadian di Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan pada hari ini. Ya, tentunya kita sebagai daerah.
20: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
2: Kita sudah dalam kondisi baik. Yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter? Oh, mual. Lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang pagi ini itu bisa 24. Tiga diobservasi lagi.
20: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Solo menggelar rapat koordinasi dengan Danlanut Adi Sumarmo Solo untuk mengerahkan bantuan personil TNI melakukan pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo yang masih terus berlanjut. Dania Rama melaporkan.
3: Sejak ditetapkannya status tanggap bencana, kami bersurat ke BNPB dan lalu juga kita mohon bantuan dan dukungan dari Angkatan Udara dari Lanut.
22: Memasuki hari ketiga penetapan status tanggap darurat bencana, Wali Kota Surakarta Respati Ardi meninjau langsung operasional pemadaman tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo bersama Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Henry Ahmad Badawi. Langkah cepat ini diambil guna merumuskan strategi penanganan kedaruratan dari jalur udara. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi serta rekaman citra panas bumi atau geotermal, titik api terpantau masih menyala di bagian bawah permukaan sampah.
3: Kita lihat dari geotermal, semalam kita ambil dari atas, memang masih ada api di dalam, maka dari itu penambahan armada untuk waterbombing. Kedua, kita juga bersurat ke BMKG untuk permohonan untuk modifikasi cuaca.
22: Menindaklanjuti kebutuhan krusial tersebut, Marsma TNI Henry Ahmad Badawi menegaskan, pihaknya telah meluncurkan surat permohonan bantuan operasi udara kepada komando atas. Helikopter yang dilengkapi Bambi Bucket nantinya akan difokuskan untuk mengempur zona B dan zona C yang terdampak cukup luas.
23: Kita berusaha meminta dukungan berupa waterbombing helikopter Bambi Bucket. Diharapkan dengan segera kita akan mendapat dukungan itu karena zona C yang terbakar sepertinya cukup luas sehingga kita segera mungkin kita bisa percepat untuk dipadamkan.
22: Sembari menanti bantuan waterbombing dari udara, pemadaman darat terus dimaksimalkan oleh tim gabungan pemadam kebakaran, TNI, Polri, serta unsur relawan. Soliditas lintas sektor ini diharapkan mampu menuntaskan kebakaran secara menyeluruh agar warga dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan asap pekat. Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kami masih hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sebanyak 165 kepala keluarga di Desa Tegaldowo, Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
1: Ya, hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
2: Selama 4 hari warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
3: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
2: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegaldowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegaldowo Menduri Asri.
1: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
2: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih. Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Booking online pendakian Gunung Rinjani ditutup untuk antisipasi kebakaran. Dari RRI Mataram, reporter Muhammad Halwi melaporkan. Halwi.
4: Ya, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani membuka pendakian ke Gunung Rinjani secara terbatas sejak 1 September 2026, di mana kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau. Informasi yang kami himpun dari Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiasto, mengatakan bahwa BTNGR memastikan penutupan layanan booking online melalui aplikasi e-Rinjani bukan berarti kuota pendakian dikurangi. Di mana untuk layanan booking online ini ditutup mulai 1 September sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Namun di tengah pembatasan atau penutupan online ini, BTNGR mencatat untuk para pendaki yang akan mendaki selama bulan September itu mencapai 4.617 pendaki yang telah melakukan pendakian. Karena memang untuk calon pendaki yang sudah melakukan pembookingan diberikan kesempatan untuk mendaki selama penutupan booking online ini. Dari total 4.000 tersebut ada sekitar 1.260 pendaki merupakan warga Indonesia, sementara sisanya itu sebanyak 3.357 ini lainnya merupakan warga negara asing yang sudah naik sejak 1 September. Dan penutupan booking online ini melalui aplikasi Rinjani dilakukan karena meningkatnya risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Dan selain pembatasan ini, BTNGR juga melakukan evaluasi kondisi kawasan setiap pekan sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Dan selain itu juga, BTNGR memperketat patroli dan pengawasan di sejumlah titik kawasan Rinjani. Kemudian sosialisasi mengenai bahaya kebakaran juga dilakukan kepada pendaki, masyarakat sekitar, dan pelaku wisata. Di tengah puncak musim kemarau ini juga, BTNGR menerjunkan beberapa tim untuk melakukan pemantauan di kawasan pendakian, baik itu di Pelawangan, puncak Gunung Rinjani, dan di Danau Segara Anak. Selain itu juga, di sejumlah pintu-pintu masuk, BTNGR memperketat pengawasan kepada para pendaki yang saat ini tengah baik melakukan pendakian maupun yang akan melakukan pendakian. Di mana BTNGR meminta para pendaki, pengelola, porter, tidak mengambil risiko yang dapat memicu kebakaran. Karena di selama musim kemarau ini beberapa kejadian telah terjadi di terutama di kawasan perkemahan Pelawangan, maksud kami di Pelawangan Sembalun, itu sempat terjadi kebakaran yang dipicu oleh beberapa kejadian seperti pendaki membuang puntung rokok sembarangan, dan memang kondisi di Pelawangan pendakian Gunung Rinjani memang saat ini terpantau cukup panas. Selain itu juga penggunaan api sembarangan juga dilarang, di mana para pendaki yang saat ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran atau penyalaan api di kawasan pendakian, termasuk juga untuk penggunaan kompor dihimbau untuk lebih waspada. Himbauan ini juga dilakukan di tengah meningkat

0: Pemerintah mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Strategi ini dinilai penting terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut penanganan karhutla di Kalbar dilakukan melalui operasi darat dan udara. Namun berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Harun Susanto melaporkan selengkapnya.
3: Kami memberikan apresiasi untuk daerah Kabupaten Kulon Progo ini dengan memperhatikan ya pembangunan kesehatan masyarakat itu sendiri. Tapi tentunya kami juga melihat bagaimana juga harus dibarengi dengan kesiapan ya infrastruktur kesehatan yang ada di daerah, khususnya untuk plat merah ya.
4: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi Pemkab Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuweni menilai, Pemkab Kulon Progo serius dalam pembangunan kesehatan meskipun APBD yang dimiliki tergolong rendah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, alokasi APBD untuk kesehatan sekitar 400 miliar. Karenanya, Kulon Progo patut dicontoh oleh daerah lainnya.
3: Kami itu terus terang ini daerah ini yang patut dicontohi oleh daerah-daerah lain ya. Dengan PBI daerah ya untuk yang tidak ditanggung oleh pusat gitu. Kemudian jadi tingkat kepesertaan semua ini 90 sekian persen. Perlu diketahui anggaran daerah ini dari 400 ribu jiwa lebih, hanya APBD-nya ini hanya 1,4T. Ini sangat-sangat rendah sekali. Mereka bisa bikin apa sebetulnya?
4: Wakil Bupati Kulon Progo Ampar Purwoko mengatakan, pemantauan terhadap permasalahan di masyarakat terus dilakukan. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala yang berkepanjangan.
5: Pemantau masih berjalan semuanya, termasuk ada beberapa laporan kami selalu komunikasikan. Yang tentunya kita bikin semua lapisan masyarakat tenang dulu, sabar. Kita pasti khususnya di pemerintah Kabupaten Purwokerto kami selalu mengupayakan hal-hal yang termasuk kesenjangan-kesenjangan desilisi tersebut ya.
4: Ambar menjelaskan pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Aktivis lingkungan dan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Ikwan Wijaya dari Bandar Lampung melaporkan.
6: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
7: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang kita bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa

0: dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wirjawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan sore nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil.
2: Unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik.
0: Sari berita, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat, telah berlangsung selama sekitar 15 hari. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026, saya Rudi Zain. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
1: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
3: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
4: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan selain pemeriksaan kesehatan. Ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
3: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
6: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
5: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang kita bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
7: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
6: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Reporter RRI Bogor, Yofri Haryadi melaporkan.
8: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
9: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
8: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
10: sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang kali distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
8: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
2: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
11: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah Kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
2: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
11: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
12: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7 maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai. Kenapa tidak memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai. Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula. Jadi sesuatu yang berbeda.
11: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia atau RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun pelaku UMKM. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
13: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
14: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan. Di antaranya, senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
13: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
15: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
13: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
16: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
13: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: RRIND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
17: RRIND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Sandisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
18: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
17: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
19: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
17: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Indonesia tidak ingin ikut memperlebar sekat antar negara, tetapi mendorong konektivitas melalui berbagai sektor. Dan hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menjadi tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis 3 September 2026. Masih terkait informasi mancanegara, PBB mengecam pembunuhan dua warga sipil Palestina di tepi barat yang diduduki. Dan juru bicara PBB, Stephen Dujarric, menyebutkan pembunuhan tersebut mengejutkan. Dan PBB juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel yang menyasar warga sipil Palestina, properti, serta kehidupan mereka. Dujarric mengatakan pihak berwenang Israel harus mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Informasi dari dunia olahraga, sedikitnya 600 pembalap dari berbagai kota di tanah air akan tampil dalam kejuaraan nasional atau kejurnas drag bike Piala Gubernur Jateng hari Minggu esok 6 September 2026. Pada balapan motor sepanjang 201 meter yang merupakan seri pertama dari 3 seri yang direncanakan itu diprediksi berlangsung seru dengan persaingan sengit di antara pebalap. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.
20: Untuk eventnya Pak Gubernur kita naikkan grid untuk safety-nya. Jadi kita menggunakan safety yang digunakan untuk mobil. Jadi kita pakai barikade.
21: Sudah sekitar 600 pembalap dari berbagai kota di tanah air bakal tampil dalam kejurnas drag bike pada minggu besok 6 September 2026. Pada balapan motor sepanjang 201 meter memperebutkan Piala Gubernur Jawa Tengah itu bakal digelar di Jalan Menteri Supeno sebelah utara Stadion Manahan Solo. Event yang merupakan seri pertama dari 3 seri yang direncanakan diprediksi berlangsung seru dengan persaingan sengit di antara para pembalap. Ketua Panitia Drag Bike 2026 Tommy Wijanarko mengatakan jika persiapan sudah mulai dilakukan jauh hari, terutama terkait beberapa perizinan, baik dari Polda, Polresta, Dishub, Pemkot Surakarta hingga warga sekitar. Panitia juga menjamin keselamatan tidak hanya bagi para pembalap, namun juga bagi penonton. Sehingga pada balapan drag bike Piala Gubernur Jawa Tengah pakar pengaman menggunakan barikade yang biasa dipergunakan untuk balapan mobil.
20: Untuk penanganan pagar untuk drag bag yang dulunya kita hanya menggunakan BRC, kita sekarang naik grid untuk eventnya Pak Gubernur, kita naikkan grid untuk safety-nya. Jadi kita menggunakan safety yang digunakan untuk mobil. Jadi kita pakai barikade, bukan BRC lagi. Jadi lebih safety-nya lebih bagus. Dan jarak pengereman kita tambahi untuk semuanya, kita lengkap.
21: Sementara itu Purwanto dari seksi lomba menambahkan event drag bike sengaja digelar dalam rangka memberikan wadah kepada pemuda yang memiliki hobi balap untuk dapat menyalurkan hobinya di trek khusus.
1: Jadi memang event ini sebenarnya kan buat sedemikian rupa itu agar anak-anak muda ya itu hobinya tersalurkan ya, daripada kebut-kebutan di jalanan begitu kan. Jadi ini adalah untuk ini untuk mewadahi ya, mewadahi hobi-hobi anak-anak muda yang sering kebut-kebutan di jalan kalau malam minggu. Ajangnya di sini, ajangnya ada di sini.
21: Sebelumnya Wali Kota Solo Respati Ardi mendukung penuh gelaran kejuaraan drag bike di Kota Bengawan sebab ajang tersebut akan menjadi sarana dan ruang ekspresi para penghobi otomotif khususnya balap motor secara legal. Menurutnya kejuaraan drag bike ini juga akan berdampak pada perputaran ekonomi di Kota Solo karena melibatkan sektor UMKM dan elemen ekonomi lain. Sebab di sekitar lokasi balapan akan banyak pelaku UMKM yang menjajakan aneka kuliner dan berbagai menu khas Kota Solo lainnya. Sehingga hal itu menjadi kesempatan bagi publik balap motor untuk dapat menyaksikan balapan drag bike dengan harga tiket Rp30.000. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hamba sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
5: Tika.
3: Nih,
5: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
0: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
0: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
0: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
6: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
6: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
7: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan revitalisasi Desa Sadi, Nusa Tenggara Barat masih dalam tahap penyusunan desain. Menurutnya pemerintah belum dapat memastikan persentase progres revitalisasi karena desain dan konsep penataan kawasan masih disiapkan. Kepala PVMBG Rita Susilawati menyampaikan Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dan terus dipantau hingga saat ini. Erupsi tersebut menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Sementara semburan erupsi terlihat secara terus-menerus. Kementerian Pekerjaan Umum terus memantau penurunan debit Sungai Mahakam akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan air beku, maksud kami, ketersediaan air baku, serta aktivitas transportasi sungai masyarakat setempat. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami, rri.go.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat terus menjadi perhatian karena luas lahan terbakar di tiga kecamatan mencapai 9,5 hektar pada 3 September 2026. Di saat yang sama, Puskesmas Cot Semerung di Samatiga melaporkan 113 pasien ISPA mendapat perawatan dengan keluhan saluran pernapasan setelah terpapar asap. Dan Dinas Kesehatan Aceh Barat pun meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas termasuk menyiapkan masker dan dukungan logistik medis. Seberapa siapkah layanan kesehatan menghadapi kemungkinan dampak asap yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, terkait dengan antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Evi Darni, ya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Nah, seperti apa secara umum kondisi kesehatan warga sejak karhutla kembali terjadi di Aceh Barat ini, Bu?
2: Iya. Untuk beberapa hari yang lalu, Puskesmas melaporkan bahwa anak-anak sekolah ini sudah mulai merasa panik dan beberapa kunjungan rawat jalan itu kasus ISPA-nya sudah bertambah seperti yang disampaikan tadi. Nah, dari Dinas Kesehatan mensupport teman-teman yang ada di Puskesmas, khususnya Cot Semerung karena terkait dengan karhutla, kita support masker untuk masyarakat di sana. Yang diprioritaskan adalah kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok yang beresiko seperti ibu hamil, anak-anak termasuk anak sekolah dan usia lanjut. Nah, ini yang menjadi konsentrasi perhatian kita di Dinas Kesehatan. Untuk saat ini di Puskesmas juga masih ada stok masker, yeah. Di Puskesmas-Puskesmas, dan kita juga akan backup dari dinas apabila sewaktu-waktu stok masker yang ada di Puskesmas kosong.
0: Oke. Apakah terjadinya peningkatan kasus ISPA ini hanya tercatat di satu Puskesmas sama tiga atau di Puskesmas lain juga mengalami hal yang serupa ini, Bu Evi?
2: Iya, Puskesmas lain mengalami hal yang serupa, terjadi peningkatan kasus, tapi karena di wilayah kerja Samatiga yang paling sering terjadinya karhutla, sehingga konsentrasi perhatian kita lebih ke Puskesmas Cot Semerung ini.
0: Oke. Gitu. Ya. Apa yang menjadi atau yang menyebabkan Samatiga menjadi salah satu wilayah yang perlu menjadi fokus penting dalam kondisi seperti ini, Bu Evi?
2: Iya, karena di wilayah itu wilayah perkebunan sawit yang lebih banyak, kemudian ya, memang daerahnya daerah gambut, gampang terpicu terjadi kebakaran, terutama untuk yang pengusaha-pengusaha kebun ini melakukan pembukaan lahan, jarang ditebang, rata-rata dengan cara membakar, sehingga ya kasus-kasus kebakaran hutan pasti lebih banyak terjadi di daerah ini.
0: Oke. Kemudian bagaimana Dinas Kesehatan juga terus memantau angka kasus ISPA dari setiap puskesmas ini, Bu?
2: Iya, dari hasil laporan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas yang didapatkan datanya melalui penanggung-penanggung jawab penyakit-penyakit terutama penyakit ISPA tersebut.
0: Oke. Dan stok obat, perlengkapan medis seperti apa kondisinya saat ini, Bu?
2: Untuk saat ini aman. Untuk saat ini aman di dinas dan di backup oleh puskesmas apabila ada 1-2 jenis obat yang tidak terdapat di dinas bisa dibelanjakan lewat anggaran non-kapitasi yang ada di puskesmas.
0: Iya. Sudah berapa banyak masker, Bu, yang didistribusikan kepada masyarakat? Dan apakah jumlah tersebut masih membutuhkan tambahan lagi atau sudah mencukupi sejauh ini?
2: Untuk sementara, puskesmas masih ada stok. Masker yang ada di wilayahnya, belum ada puskesmas yang meminta tambahan dari dinas. Untuk hari ini aja kita membagikan 700 lembar masker untuk anak-anak sekolah dan untuk guru-guru.
0: Oke. Ya. Bu Evi, bagaimana masyarakat memahami gejala ISPA itu sendiri, Bu? Kemudian baru dirujuk atau merujuk ke puskesmas terdekat ini, Bu?
2: Rata-rata karena batuk yang terus-menerus disertai dengan sesak napas yang datang ke puskesmas. Selain selebihnya yang kalau cuman batuk ringan itu diatasi sendiri.
0: Kemudian kami juga pernah memperbincangkan hal ini, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki komorbid, Bu, ya. Nah, ini penanganannya apakah berbeda atau seperti apa yang terjadi atau yang dilakukan ini, Bu Evi?
2: Untuk komorbid, selama nggak bisa diatasi di puskesmas, bisa dirujuk langsung ke rumah sakit, terutama nanti untuk kebutuhan oksigennya.
0: Oke. Total ada berapa puskesmas, Bu, di Aceh Barat ini, Bu?
2: Di Aceh Barat ada 13.
0: Ada 13.
2: Di 12 kecamatannya.
0: Iya. Apakah hanya sama 3 yang menjadi fokus atau ada puskesmas lain yang juga menjadi fokus perhatian ini, Bu?
2: Di puskesmas sama 3 karena puskesmas rawat inap.
0: Di pus nah, oh, oke. Okay.
2: Puskesmas lain kan langsung dirujuk ke rumah sakit karena enggak ada rawat inapnya. Nah, kalau Cor Semireng ini puskesmas rawat inap. Jadi tidak semua langsung dirujuk ke rumah sakit karena mereka punya fasilitas rawat inap.
0: Oke, okay. Jadi rawat inap itu di sama 3 Cot Sumareng ini, Bu, ya.
2: Iya.
0: Di 12 puskesmas lainnya tidak, ya. Jadi mereka harus dirujuk ke rumah sakit lain, begitu, Ibu.
2: Ada puskesmas lain yang juga rawat inap tapi bukan wilayah yang beresiko terjadi kebakaran hutan.
0: Oke, okay. Iya. Tapi apakah sebagian besar pasien di sama 3 itu yang menjalani rawat inap apa memang dikarenakan ISPA akibat karhutlah ini, Bu?
2: Oh, tidak semua.
0: Tidak semua, ya.
2: Ada penyakit-penyakit lain yang juga dirawat. Kebetulan bersamaan dengan kejadian karhutla ada pasien ISPA yang tidak bisa dirawat jalankan saja tapi harus dilakukan rawat inap.
0: Oke. Okay. Ya. Dalam kondisi medis seperti apakah diputuskan bahwa seorang pasien cukup rawat jalan atau memang mengharuskan rawat inap ini, Bu Evi?
2: Iya. Kalau batuk dan pilek saja cukup rawat jalan, tapi disertai demam sampai kesesak napas itu harus dirawat inap agar pengawasan yang dilakukan bisa dilihat sampai 1 kali 24 jam. Sesudahnya nanti baru diputuskan apakah lanjut sampai 3 hari atau cukup 1 kali 24 jam boleh dipulangkan seperti itu.
0: Kalau untuk yang rawat jalan biasanya pengobatannya membutuhkan waktu berapa lama ini, Bu, sampai kembali sembuh normal ini, Bu?
2: Iya, tidak lebih dari seminggu.
0: Tidak lebih dari satu minggu, ya?
2: Tidak lebih dari satu minggu, 3 hari kadang-kadang udah sembuh.
0: Oke, dan itu obat-obatan juga sudah terpenuhi, Bu, ya, sampai saat ini,
2: sudah.
0: Ya? Iya.
2: Sudah.
0: Untuk tenaga kesehatannya sendiri bagaimana? Ketika nanti atau jika jumlah pasien mengalami peningkatan ini, Bu Evi?
2: Kalau di tenaga kesehatan di Puskesmas Cat Sumereng cukup. Jumlahnya cukup untuk yang bertugas di rawat jalan dan yang bertugas di rawat inap, yang shift-shiftannya pagi, sore, dan malam.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Ya. Artinya sudah mencukupi, Bu, ya, tenaga kesehatannya, ya.
2: Iya.
0: Bu Evi, kita break dulu sebentar, ya, Bu, ya, untuk informasi singkat. Tapi nanti kita lanjut lagi, Bu. Ada beberapa hal yang masih ingin kita tanyakan ini, Bu.
2: Baik.
0: Ya, pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami di kesempatan siang hari ini, yaitu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, terkait dengan antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Aceh Barat.
1: Kilas Berita.
3: Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menyebut pemerintah mengandalkan operasi darat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya kebakaran di lahan gambut. Menhut menyebut operasi darat dinilai lebih efektif untuk menangani api di lapangan dibandingkan mengandalkan operasi udara semata. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Antisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla, masih bersama dengan Ibu Evi Darmi, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih Bu Evi, masih bersama kami Bu.
2: Baik, ya. Sama-sama.
0: Baik, Bu, tadi kan dikatakan satu puskesmas memang memiliki fasilitas rawat inap, tetapi ada juga yang tidak ya. Nah, bagi yang tidak memiliki fasilitas rawat inap, kemudian pasien datang ternyata terdiagnosis ISPA dan harus menjalani perawatan tadi Bu. Jalur Betul. Rujukan bagi pasien itu seperti apa sih Bu?
2: Untuk jalur rujukan dari pasien yang rawat inap ke rawat jalan
0: ya.
2: Dibekali dengan surat rujukan dari puskesmasnya.
0: Oh, jadi ada surat rujukan dulu Bu ya, tetap seperti biasa ya?
2: Iya, kecuali pasien-pasien yang emergensi.
0: Oke, dan sampai saat ini tidak ada kasus emergensi dalam hal karhutla Ibu?
2: Ya, untuk di puskesmas non-rawat inap tidak ada.
0: Oh iya, nah dalam kondisi asap karhutla ini Bu, Ibu katakan tadi bahwa kelompok rentan itu adalah anak-anak, balita, kemudian lansia dan komorbid ya Bu ya? Ini.
2: Iya, betul.
0: Nah bagaimana Bu, perlindungan bagi kelompok rentan ini Bu?
2: Kunjungan rumah, Pak.
0: Oh, ada kunjungan rumah juga?

0: meluncurkan program dokter masuk rumah.
1: Oke, Dokmar. Jadi dokter masuk rumah. Efektivitasnya bagaimana itu, Bu? Cukup membantu dalam hal tracing ataupun juga mungkin menemukan kondisi penyakit lainnya nih, Bu?
0: Bukan hanya ISPA, Pak. Semua penyakit bisa kita temukan. Yang pertama, Kabupaten Aceh Barat itu melihat banyak pasien yang seharusnya dirawat tapi tidak pernah dirawat. Alasannya tidak tahu kalau itu harus dirawat. Yang kedua, ada alasan lain karena tidak ada fasilitas untuk dirawat. Artinya mereka nggak punya kendaraan, padahal untuk kendaraan itu bisa difasilitasi dari kendaraan yang ada di puskesmas. Tapi karena ketidaktahuan mereka terkait dengan fasilitas yang disediakan, sehingga pasien ini tidak tersentuh oleh petugas medis yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas tersebut. Sehingga lahirlah inovasi ini yang disebut dengan Dokmaru atau dokter masuk rumah oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat saat ini.
1: Oke, jadi ada dokter masuk rumah, ini salah satu langkah untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat karena mungkin ketidaktahuan tadi, Bu, ya?
0: Betul.
1: Iya. Kalau secara umum, Bu, kondisi udara saat ini di Aceh Barat seperti apa ini, Bu?
0: Untuk tingkat udaranya, ketebalan asap itu terjadi di pagi hari, Pak, sebelum pukul 9.
1: Sebelum pukul 9, jadi pagi sampai dengan sebelum pukul 9?
0: Ya, dari pagi hari, dari mulai subuh sampai pukul 9 itu asapnya tebal. Sesudah itu bisa jadi karena angin sudah ada, kemudian kecepatan angin sudah tinggi sehingga asap itu enggak terlalu tebal. Sudah mulai menipis dan agak terang.
1: Iya.
0: Wilayah yang terjadi karhutlah tersebut.
1: Iya. Tapi secara umum masuk kategori apa itu, Bu? Kondisi udara di sana, Bu?
0: Sedang, Pak. Belum sedang. Terlalu berat,
1: ya. Belum terlalu berat, sedang. Artinya karena kan kualitas udara ini juga menentukan dalam langkah pelayanan kesehatan kan, Bu, ya? Di sana, ya?
0: Betul.
1: Nah, bagaimana Dinas Kesehatan ini juga menyampaikan informasi tersebut kepada warga masyarakat ketika dalam titik-titik tertentu kondisi udara itu tidak baik untuk kesehatan kita nih, Bu?
0: Iya, edukasi yang kami sampaikan adalah yang pertama, setiap keluar rumah itu harus pakai masker, tetap wajib gitu. Beraktivitas di luar rumah harus pakai masker. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sering melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting. Jaga kesehatan karena itu merusak saluran pernapasan, maka diharapkan minum air itu harus lebih banyak, minum air hangat juga lebih sering, istirahat yang cukup, plus makanan yang sehat yang dikonsumsi setiap harinya, seperti itu.
1: Dan pantauan dari Dinkes sendiri, apakah masyarakat memahami itu sehingga mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah yang mungkin dirasa tidak begitu penting, Bu?
0: Iya, dipahami, tapi tidak semua. Mayoritas sudah paham karena karhutlah yang terjadi di Aceh Barat ini bukan hanya kali ini. Sudah terlalu sering. Sudah terlalu sering terjadi sehingga antisipasi di masyarakat sudah mulai meningkat, kewaspadaan dari masyarakat juga, kesadaran terhadap kewaspadaan itu sudah meningkat sehingga edukasi yang kita sampaikan sudah bisa cepat dipahami dan bisa dipraktekkan di kehidupannya.
1: Artinya sudah memahami, Bu, apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini, ya, Bu Evi, ya?
0: Betul.
1: Ya. Kalau saya menjadi masyarakat di sana dan kemudian kelompok masyarakat di sekitar saya membutuhkan bantuan, terutama masker, kemana saya harus menghubungi ini, Bu?
0: Iya. Bisa ke puskesmas, Pak.
1: Puskesmas terdekat.
0: Ya.
1: Oke, secara cuma-cuma itu, Bu, ya, kita diberi.
0: Puskesmas, ya, betul.
1: Secara gratis, ya, Bu, ya, kita dapatnya.
0: Secara
1: ya.
0: Secara gratis, tidak berbayar.
1: Tidak berbayar, kapanpun itu bisa kalau memang betul-betul dibutuhkan oleh warga setempat di sana, Bu, ya.
0: Betul.
1: Ya, kalau seandainya, Bu, karhutlah masih berlangsung, kita nggak tahu sampai kapan ini. Apa yang paling, yang mungkin paling beresiko dalam sisi layanan kesehatannya nih, Bu Evi?
0: Pasti yang kita khawatirkan, yang pertama, stok masker akan berkurang. Obat-obatan penanganan dari ISPA juga akan berkurang karena penggunaan yang tinggi, ya. Sementara yang belanja-belanja yang kita lakukan, kita prediksikan 1 tahun 1 kali ada kejadian karhutlah, ternyata di tahun ini sudah 3 kali terjadi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Untuk tenaga yang lain-lain, selain yang saya sebutkan

0: Tadi nggak ada yang dikhawatirkan.
1: Semua cukup aman ya, baik.
0: Iya.
1: Apa pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk masyarakat Aceh Barat atau bahkan pendengar kami juga yang berada di wilayah lain yang terdampak dari asap karhutlah, Ibu? Silakan.
0: Iya, baik. Kalau untuk terkait dengan dampak dari asap karhutlah, yang pertama masyarakat tetap menjaga saluran nafasnya agar udara yang dihirup itu bersih, seharusnya menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar. Karena karhutlah ini adalah penyebabnya kebakaran, diharapkan kepada pengusaha-pengusaha kebun untuk membersihkan lahan kebunnya, diharapkan tidak dengan cara membakar, agar karhutlah ini tidak terjadi lagi, seperti itu mungkin.
1: Amin, amin.
0: Doa dari kami, ya, ya amin.
1: Bu Evi Darni, terima kasih banyak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan. Tentu harapan kami adalah semoga cepat berlalu, Bu, ya, asap karhutlah ya, ini sehingga itu masyarakat kembali sehat semuanya di sana. Terima kasih, Bu.
0: Baik.
1: Selamat siang, salam sehat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni.
2: Wawancara Pro 3.
3: Lihat nih, ini dia nih teh susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi.
4: Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
3: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut.
4: Emang kenapa?
3: Ih, lo tuh tahu gak sih? Satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30 sampai 50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO. Lo tahu gak?
4: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
3: Ya makanya sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita, lo tau gak?
4: Oh gitu ya, wah boleh juga tuh, biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
3: Nah gitu dong, manis itu boleh asal tahu batasannya.
5: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis nggak perlu berlebihan.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telat mengirimkan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menko menyebutkan kendala pengiriman makanan menjadi pemicu yang menyebabkan terjadinya kasus keracunan MBG belakangan ini. Menurutnya kasus keracunan program MBG merupakan murni kesalahan manusia, baik akibat kelalaian maupun yang disengaja. Ia menyatakan akan mengevaluasi sistem distribusi SPPG dalam 2 pekan ke depan dan menindak tegas satuan yang terbukti melakukan keteledoran. Ia juga akan membuka ruang sanksi berupa pemecatan karyawan SPPG. Anggota DPR RI Komisi 5, Sofwan Dedi Ardianto, meminta adanya penetapan peta jalan atau roadmap Zero Overdimension Overloading atau ODOL sebagai pedoman implementasi sehingga pelaku usaha memiliki kepastian menghadapi kebijakan baru yang diberlakukan pada 2027. Menurutnya kesepakatan mengenai Zero ODOL ini perlu diikuti dengan penyusunan regulasi seperti peta jalan dan tahapan implementasi yang jelas sehingga proses penerapan berlangsung bertahap, terukur, serta dapat didukung oleh seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Kemenko Infra untuk segera merilis roadmap atau peta jalan implementasi yang secara detail resmi kepada publik. Beralih ke informasi mancanegara, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, telah menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia akibat kabut asap yang telah mencapai tingkat pencemaran udara yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kantor Perdana Menteri menyampaikan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan pandangan Perdana Menteri dan pemimpin Sarawak serta lembaga-lembaga terkait mengenai tingkat kualitas udara di kawasan tersebut. Pemerintah Malaysia mengatakan akan terus memantau perkembangan dari waktu ke waktu serta memastikan seluruh keputusan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera termasuk langkah-langkah mitigasi serta penyampaian informasi dan nasihat kepada kesehatan kepada masyarakat. Informasi dari dunia olahraga, pasangan voli pantai Indonesia bintang Akbar Sofyan Rahman gugur dalam AVC Beach Continental 2026 setelah kalah dari wakil Australia Thomas Hodges dan Ben Hood dengan skor 1-2 yaitu 21-19, 14-21 dan 13-15 pada perempat final di Shangluo, China. Pada pertandingan itu, Bintang dan Sofyan memulai pertandingan dengan baik setelah merebut set pembuka 21-19. Namun mereka tak mampu mempertahankan performa di set berikutnya setelah Hodges dan Hood memenangi set kedua dengan skor 21-14. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto menyebutkan performa timnya sudah maksimal, tetapi mereka kalah pengalaman dari wakil Australia tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zaid, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Teuku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teuku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
4: Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Hambar sekali ya, si Gea.
6: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
6: selamat
4: kali.
6: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
6: Tika.
4: Nih,
6: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
2: Indonesia menyapa siang.
7: Pendengar, ada sebuah informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI mengadakan program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Jadi untuk kalian yang sudah mendaftar, pastikan untuk memenuhi syarat, peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta tanggal 3 hingga 8 September 2026, kemudian seleksi administrasi 9 dan 10 September 2026, kemudian tahap wawancara pada 11 dan 12 September 2026. Link pendaftaran di maganghub.kemnaker.go.id. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan efisiensi perusahaan negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan terhadap anak. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap produksi film narasi kepahlawanan meningkatkan pengetahuan penonton tentang sejarah perjuangan Indonesia, dan program tersebut juga diharapkan mendorong industri perfilman aktif menghadirkan cerita kepahlawanan yang menarik, relevan, dan dekat dengan masyarakat. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
9: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat menemukan saya melalui acara-acara seperti ini.
10: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
11: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
12: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
10: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan seperti biasa di Sabtu siang ini kami hadir dalam segmen Geliat UMKM Nusantara. Kami akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Yang pertama langsung saya sapa, ada founder dan direktur The Distillers yang merupakan produsen essential oils, Elis Listiani. Mbak Elis Listiani, selamat siang, Mbak.
13: Ya, selamat siang, Pak Rudi. Ya, panggilnya Kak aja kali ya, Kak Rudi.
7: Bebas.
13: Selamat siang.
7: Saya masih
13: Jensi. Dan selamat siang juga pendengar RRI.
7: Iya, terima kasih.
13: Indonesia.
7: Terima kasih Mbak Elis ya. Nanti kita cari tahu banyak tentang produk dari essential oils di The Distillers ini. Kemudian narasumber kami kedua yang juga sudah tersambung yaitu PIC Marketing B Naturally atau minyak kayu putih dan essential oils dengan Mbak Arta Lovan. Mbak Lovan, iya. Selamat siang.
14: Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.
7: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cara baca saya benar enggak tadi? Be naturally.
14: Iya. Be naturally.
7: Oke, be naturally ya. Jadi minyak kayu putih dan essential oils juga. Ini menarik nih. Saya nanti kita juga undang beberapa pendengar ya untuk bisa terlibat ngobrol bareng di sini. Mungkin ada yang pernah mencoba, ingin tahu produknya dan nanti Instagramnya di mana nanti akan kami kasih informasi juga di obrolan kita siang hari ini. Juga dapat langsung nanti menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Tapi Mbak Elis dan Mbak Lovan, kita break dulu sebentar ya, nanti kita lanjut lagi obrolannya.
13: Baik, Kak Rudy.
2: Catatan peristiwa.
15: Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Warga Indonesia termasuk Yogyakarta sangat antusias setelah proklamasi Indonesia dilakukan. Antusiasme mereka dapat dilihat salah satunya dari banyak bermunculan surat kabar dan majalah Republik di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Melihat antusiasme tersebut membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 mengeluarkan dekret yang disebut Amanat 5 September 1945. Isi dari Amanat 5 September 1945 adalah pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman ke dalam NKRI. Saat berintegrasi dengan Indonesia, wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adam Malik Batubara meninggal di Bandung, Jawa Barat 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Ia adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Oke, terima kasih Mbak Elis dari The Distillers dan juga Mbak Lovan dari Be Naturally. Terima kasih ya. Ini sudah saling sapa belum ini? Oke.
13: Halo Kak Lova. Hai Kak. Kita tanggaan sama di Solo ya.
7: Oh, ini
13: ya, Kak Elis, kita tuh pernah call loh, cuma kita belum pernah ketemu langsung. Kan.
7: Akhirnya siang ini kita pertemukan lah ini ya.
13: Iya. Begitu tadi saya tahu flyernya, oh ini Kak Elis nih, keren banget nih.
7: Nah.
13: Oh, Kak Lova juga keren banget kok.
7: Oke. Saya ke Mbak Elis Listiani dulu ya, founder dan direktur dari The Distillers ya. Sebenarnya apa sih ini Mbak Elis yang membuat atau yang pertama kali membuat Anda memilih bisnis essential oils atau ini minyak atsiri ya?
13: Ya, betul.
7: Gimana ini?
13: Iya, jadi pertama kali sebenarnya kami melihat keprihatinan di sebuah desa di tanah kelahiran saya di Brebes. Mm-hmm. Di sana sepanjang mata memandang itu adalah tanah yang tandus ya dan kritis dan berlobang-lobang gitu. Jadi hanya hitam dan nelo-nelo kalau bahasa Jawa nih. Nah, di situ saya terpikir untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena di sana memang juga kebetulan masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan dan termasuk remote area. Mereka masyarakat di sana hanya bisa melakukan apa namanya pengolahan lahannya itu ketika musim penghujan, sedangkan musim kemarau mereka menganggur. Nah, singkat ceritanya kami melakukan riset sederhana dan ketemulah tanaman waktu itu adalah tanaman aromatik dengan jenis citronella atau sereh wangi yang ternyata bisa hidup sepanjang musim, waktu musim kemarau maupun musim penghujan. Dan dari situ kami ajak masyarakat untuk menanam. Dengan mengawalinya kita buat bibit percontohan, kebun bibit ya, percontohan 2 hektar di sana, kemudian alhamdulillah berhasil. Dan akhirnya kami ajak masyarakat di sekitar sana untuk menanam. Dan alhamdulillahnya memang memang berhasil. Jadi pada waktu musim kemarau yang sebelah lahan yang belum ditanami itu masih gersang, sedangkan pada lahan yang sudah ditanami itu tetap menghijau di musim kemarau, dan akhirnya masyarakat bisa tersenyum, bisa mendapatkan sumber mata pencaharian berkelanjutan ketika musim kemarau sekalipun. Okay. Dan disitulah perjalanan dimulai, ada replikasi yang tadinya cuma satu tanaman, kemudian menjadi dua tanaman, dan seterusnya. Saat ini kita sudah memiliki 100 lebih ya varian minyak atsirinya, kemudian ada varian minyak nabati, dan juga RBD serta hidrosol. Jadi sekitarnya sudah ada 300 varian. Dan dari wilayah satu yang tadinya cuma satu dusun, kemudian tiga dusun, kemudian kita meluaskan jejaring kita di luar Jawa juga, sehingga sekarang sudah ada sekitar 230 titik lokasi penyulingan kecil-kecil.
16: Dan kemudian
13: kecil-kecil di desa-desa dengan setiap titiknya itu minimal ada 10 petani seperti itu, Kak.
16: Dan ini juga sedang kami tayangkan juga ya, produk dari The Distillers ya. Jadi Anda bisa melihat langsung ini pemirsa RRI.net, yang sedang tayang adalah produk dari The Distillers itu sendiri. Oke, tapi kenapa kok atsiri yang dipilih untuk mengembangkan ekonomi masyarakat ini, Mbak Elis?
13: Iya. Karena ternyata tanaman aromatik atau yang kemudian disuling, dipanen ya, tanaman aromatik tersebut dipanen, disuling itu menjadi minyak atsiri, itu mampu hidup di dalam lahan yang memang tandus, kering, bahkan dia mampu tetap tumbuh di musim kemarau sekalipun, Kak.
16: Apa tantangan ini pertama ketika memutuskan dan kemudian menjalani usaha ini sebelum akhirnya sudah memiliki 230 titik-titik penyulingan yang tadi disampaikan ini, Mbak Elis?
13: Ya, tadi kata pertama, Kak.
16: Kondisi daerah sendiri. Ya, tantangannya apa kok?
13: Oh, tantangan
16: ketika
13: ya.
16: Ketika memulai usaha ini sampai akhirnya berada pada titik seperti ini, Bu.
13: Ya, tantangan pertama sebenarnya memang karena ini alam ya. Jadi bagaimana berdamai dengan alam. Kami pernah mengalami penyulingan kami itu terbakar. Kemudian juga lahan bibit kami juga terbakar. Namun dengan kejadian tersebut kami tidak menyerah, malah memperbaikinya lebih bagus. Dan juga tantangan selanjutnya adalah memang bagaimana permodalan yang katakanlah minimal ini dari awal itu bisa bergulir terus menerus sehingga bisa menghidupi banyak orang.
16: Iya, ini menarik ya. Dan sampai sekarang sudah ada berapa banyak pekerja, dan tentunya kan bayangan saya ini bermitra ya dengan petani lokal ya. Ada berapa banyak petani yang diajak kolaborasi terutama di titik-titik penyulingan tadi nih, Mbak Elis?
13: Iya, kalau petaninya udah 2000 lebih ya, Kak. Karena kan dalam satu lokasi penyulingan ada pegawai atau penyulingnya, para penyulingnya. Kemudian untuk bahan baku itu kita nanam di lahan-lahan, dan satu kelompok itu bisa minimal 10 orang gitu kan. Kemudian kalau dari segi internal tenaga kerja kami yang tadinya hanya dikerjakan saya sendiri, kemudian sekarang sudah 16 tim kerja.
16: Oke. Saya beralih ke Mbak Lova atau Mbak Arta Lovan, PIC Marketing B Naturally. Kalau dari Anda sendiri sebagai PIC Marketing, dari sisi pemasaran ini Mbak Lova ya, seperti apa sih perkembangan minat masyarakat atau minat konsumen terhadap minyak kayu putih itu?
17: Untuk saat ini kan kita dari beralih marketingnya ya, semua serba online ya, kebanyakan online, mulai mengandalkan seperti dari TikTok, Shopee, seperti itu.
16: Oke, jadi perilaku masyarakat yang sekarang berbelanja itu sudah berbeda, sehingga otomatis fokus pemasarannya itu berbasis digital atau online.
17: Iya, betul.
16: Siapa konsumen utama dari Binaturally saat ini, Mbak?
17: Kebanyakan mungkin dari Shopee ya, seperti itu. Kita lebih banyak prefer untuk online shopnya tuh lebih di Shopee, seperti itu. Dan mengandalkan mengandalkan sekarang, apalagi ads seperti GMV Max seperti itu banyak lebih dibanyakin untuk bikin konten seperti itu sih.
16: Oke, dan ini juga ada tayangan dari produk dari Be Naturally ya, kayu putih ya. Tapi kalau dari sisi kelompok masyarakat anak muda atau dewasa, ibu-ibu atau laki-laki, kebanyakannya siapa ini?
17: Lebih ke universal sih, karena kan sekarang kan orang sudah mulai aware dengan wellness ya. Apalagi kayak sekarang digaung-gaungkan dengan wellness era seperti itu.
16: Jadi semua sektor memang sekarang berpacu atau berbasis kepada dunia kesehatan, Pak. Sampai pariwisata pun juga wellness tourism ini menjadi hal yang sangat memiliki daya tarik sendiri. Tapi dari amatan Mbak Lova sejauh ini, kenapa sih Mbak konsumen lebih memilih minyak kayu putih dibandingkan produk jenis lainnya?
17: Ya itu tadi, karena kan sekarang orang udah lebih paham, maksudnya lebih awareness buat aware buat wellness ya. Jadi kayak semuanya serba yang natural tuh mereka lebih suka seperti itu. Gak yang kayak yang mungkin kimia-kimia mungkin kan agak sedikit dihindari seperti itu ya. Mulai apalagi sekarang kayak mulai dari yoga, pilates, terus running, itu kan orang sudah beralih juga. Nah dari situ juga kan peralihan kita tentang wellness itu sudah berbeda begitu.
16: Bisa cerita nggak, Mbak, bahan bakunya dari mana, kemudian diprosesnya seperti apa, dan di mana sampai dengan jatuh ke tangan konsumen itu, Mbak Lova?
17: Be Naturally sendiri sebelumnya kan kita B2B ya. Dari tahun 1980-an kita bekerja sama dengan Perhutani sebagai distributor resmi seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2023 kita berinovasi untuk menghadirkan produk yang ready to use gitu loh. Nah, dari situ mulai mengurus untuk BPOM, legalitas dan lain sebagainya. Selesai di tahun 2024 kita mulai pasarkan secara online.
16: Oke, jadi ini bisa dikatakan produk RSA sendiri nih, Mbak ya, dari perusahaan ya?
17: Iya, betul.
16: Oke, sumbernya
17: jadi
16: dari...
17: Jadi memang ini bahannya 100% kayu putih, nggak ada campuran sama sekali.
16: Jangan-jangan ini kayu putih langsung dari sumbernya nih, Pulau Buru bukan?
17: Iya. Kalau sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, minyak kayu putih sendiri itu kan mungkin dari dulu-dulunya mungkin itu kan dari Australia yang banyak ya, minyak angin dulunya ditemukannya seperti itu. Nah kebetulan di Pulau Buru ditemukanlah sejarahnya, habis itu dari Pulau Buru dikembangkan lagi sampai akhirnya di hutan Jawa ini banyak sekali untuk pohon kayu putih itu. Kalau di daerah Jawa Tengah yang bagus itu di Gundih gitu. Kita ngambilnya dari Perhutani Gundih seperti itu.
16: Gundih daerah mana itu, Mbak?
17: Masuknya Grobogan ya situ ya, dekat-dekat Sragen ya.
16: Saya baru tahu ternyata pohon kayu putih tidak hanya ada di Pulau Buru, sekarang di Pulau Jawa pun juga sudah cukup banyak ya perkembangannya.
17: Iya, malah yang banyak sekali yang bagus itu kandungan, kalau di kayu putih kan ada namanya kandungan sineol alami ya. Kimia daripada si kayu putih itu namanya sineol. Nah, sineol itu ada berapa persennya itu, nah tertinggi itu malah kebanyakan dari Jawa.
16: Baik. Apa ini hal yang menjadi tantangan ketika memperkenalkan produk lokal kepada konsumen baru ini, Mbak Lova? Kan pasti bikin-bikin konten ya kan di media sosial
17: betul.
16: Persuasif kemudian ya gimana?
17: Ya kebanyakan itu ya harus semangat bikin konten ya, terutama terus kayak menggandeng. Sekarang kan lebih seringnya kita kolaborasi dengan kayak tempat wellness, tempat seperti yoga, running, seperti itu sebagai sponsor ataupun buka open booth aja kayak gitu. Terus belum lagi event-event dari government, kita event-event misalkan ada event dari keluar negeri atau kemana kita biasa ikut seperti itu.
16: Apa yang menjadi nilai lebih dari kayu putih Be Naturally kalau gitu, Mbak Lova?
17: Kalau untuk masalah ini sih sebenarnya kalau dari kualitas produk, karena sudah 100% harusnya sudah tidak perlu di ini lagi ya. Mm-hmm. Lebih ke mungkin kemasannya lebih modern dibanding yang ada di pasaran. Yeah. Gitu, seperti
16: jadi
17: itu.
16: Kelihatan karena packagingnya juga menarik nih. Iya.
17: Yeah. Iya, yeah, ada yang paling best sellernya itu sebenarnya yang packaging roll on ya.
16: Iya.
17: Yeah. Oh, yeah, ada yang packaging roll on, jadi dia mudah dibawa kemana aja, biasa buat kayak travel essential, mereka mau pergi-pergi. Banyak kan sekarang orang yang suka traveling gitu, nggak mau ribet nih, ya udahlah bawa yang roll on aja nih gitu.
16: Hmm, jadi sudah ada kemasan roll on ya, selain yang kemasan. Tapi ya, kemasannya modern ya, tapi juga menarik lah ini. Artinya orang dengan bergaya hidup sehat, dengan berolahraga, tetapi mereka juga membutuhkan hal-hal yang mendukung kesehatan mereka. Seperti itu Mbak Lova ya?
17: Iya betul. Iya.
16: Oke, saya ke Mbak Elis lagi nih. Ini dua hal yang berkaitan dan menarik ya. Saya banyak tahu atau banyak hal baru yang saya tahu dari obrolan kita ini. Mbak Elis, tadi kan dikatakan petani itu sudah sampai 2000-an lebih ya Mbak ya?
17: Ya, dan, betul.
16: Tapi kan ini bicara alam, artinya khawatirnya itu keterbatasan bahan baku. Nah ini gimana nih? Dari the distiller sendiri menjaga pasokan bahan baku dari petani itu tetap terjaga Mbak?
17: Iya. Jadi kalau terkait dengan pasokan bahan baku itu kan harus dibarengi dengan sustainability ya Kak Rudy.
16: Ya.
17: Jadi sustainability dari aspek hulunya dengan bagaimana kita konservasi lahan yang kalau di daerah-daerah pasca tambang itu bisa dilakukan. Kemudian lahan-lahan yang kritis itu bisa diolah dan kita tanami sehingga budidaya itu bisa terus berkelanjutan. Hmm. Kemudian bagaimana agar ketika pasca suling pun itu kemudian limbah yang dihasilkan dari pasca suling itu bisa diolah menjadi pupuk, salah satunya ya pupuk kompos yang bisa kembali ke lahan.
16: Okay.
17: Sehingga lahan tersebut bisa semakin subur meskipun ditanami berkali-kali. Yeah. Bisa restorasi terus menerus gitu.
16: Okay. Apa manfaatnya?
17: Dan memperbanyak
16: yeah. manfaat ketika
17: memperbanyak varian Kak.
16: Oh, kalau untuk konsumen ya. Sendiri menggunakan produk dari the distillers itu apa manfaat yang bisa langsung dirasakan ini, Mbak Elis?
17: Iya, jadi seperti yang tadi disinggung Kak Lova ya, sekarang ini kan gaya hidup back to nature itu ya. Kan semakin menguat Kak, tidak ya. Hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Dan ini sangat berpengaruh terhadap demand dari minyak asiri ini. Sebenarnya minyak asiri itu bisa dipakai sebagai bahan baku di berbagai industri, baik industri kosmetik natural, herbal, parfum natural, maupun bioaditif. Namun uniknya dari minyak asiri ini itu juga bisa dipakai langsung oleh customer sebagai aromaterapi. Dan ini 100% natural. Okay. Yeah. Untuk mendukung gaya hidup wellness yang back to nature tadi.
16: Harganya berapa? Kemudian Instagramnya apa? Di mana kami-kami ini bisa ngintip dari produk-produk the distillers ini?
17: Iya, jadi di semua channel sudah kita coba optimasi ya, ada di marketplace di semua platform,
16: yeah.
17: Tidak hanya yang oranye tadi yang disebutkan oleh Kak Lova, tapi di hijau dan juga di biru juga kita ada semua di yang sudah kolaborasi dengan yang hijau tadi juga udah. Kemudian di website kami di web commerce juga ada. Sahabat RRI bisa cek di www.thedistillers.com.
16: The distillers itu spellingnya tuh D D
17: double D
16: I S T I L L E R S, begitu ya?
17: Yes. Okay. Betul, betul Kak Rudy. Iya. Yeah.
16: Harga ada di platform ya?
17: Harga ada di platform. Kita mulai dari 2 mili ya, packaging terkecil sampai katakanlah packaging terbesar kita adalah drum yang 200 kilo.
16: 200 kilo. Tapi itu sekaligus dengan alatnya bisa juga ada juga ya tersedia ya. Karena kalau dia berbentuk aromaterapi kan.
17: Oke, iya Kak. Jadi kalau untuk pemakaian individu itu kan pakainya diffuser oil.
16: Yeah.
17: Itu kita tersedia.
16: Oke, ya. Diffusernya juga ada ya.
17: Diffuser oil ya. Nah, untuk yang industri itu kita juga menyediakan dokumen-dokumen legalnya seperti COE, yaitu Certificate of Analysis, kemudian MSDS.
16: Mantap.
18: CCMS atau hasil lab dan sertifikat halal. Jadi teman-teman sesama UMKM yang membutuhkan bahan baku natural bisa ke kami.
16: Oke, okay. Saya ke Mbak Lova. Berapa harganya, Mbak? Dan luar pulau atau luar daerah dijamin cepat pengirimannya ini ya?
17: Insya Allah cepat. Boleh di sini boleh iklan sedikit,
16: silakan, Mbak Asus, mungkin untuk. Kita akan mendukung kan UMKM ini harus. Iya. Silakan.
17: Karena insya Allah coming soon sekitar bulan Oktober ini Binaturali hadir di pop-up store untuk pertama kalinya di Airport Adi Sumarmo.
16: Wow, luar biasa. Di Solo itu ya berarti ya.
17: Ya, okay. Sedikit iklan berubah ya.
16: Iya. Tapi di platform-platform tadi itu berapa ada platform biru itu ya. Jadi semua platform marketplace tersedia dengan mudah ya.
17: Iya, kalau marketplace kita ada yang tadi hijau, biru, bahkan yang satu di TikTok itu juga sudah ada.
16: Apa Instagramnya ini bisa di spelling?
17: Binaturali official.
16: Binaturali tulisannya B.
17: Binaturali.
16: B, jadi B I E N A T U R A L Y.
17: L Y. Yes,
16: ada officialnya ya, oke.
17: Okay, iya, gitu. Official sama toko orang, toko itu, tok-tok itu sudah ada, insya Allah.
16: Teman-teman studio kelihatan langsung ngecek nih, habis ini mbak, udah pasti ini. Iya.
17: Oke, siap.
18: Ngecek dan beli ya, Pak Udi.
16: Iya dong, nah itu jangan lupa itu.
17: Karena harganya tuh terjangkau sekali dengan bahan yang 100% tanpa campuran.
16: Mantap. Oke, okay, Mbak Lova, Mbak Elis, makasih banyak untuk waktunya, sukses untuk usahanya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi buat pelaku UMKM lainnya.
17: Terima kasih banyak Kak Rudi, Kak Lova. Terima kasih Kak Elis.
16: Sampai ketemu lagi nanti kapan-kapan. Ya, assalamualaikum.
17: Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
16: Demikian tadi kami telah berbincang dalam sesi Geliat UMKM bersama dengan dua narasumber kami, founder dan direktur The Distillers, produsen Essentials Oils, Elis Listiani. Kemudian kami juga berbincang bersama dengan PIC Marketing Be Naturally atau Minyak Kayu Putih dan Essential Oils, Artelovan.
19: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
20: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
21: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
19: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
22: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Nasi lengkok ini bukan sekedar makanan khas Cirebon, karena pada 2026 ini kuliner berbahan sederhana seperti nasi, kemudian tahu, tempe, tauge, mentimun, kucai, sambal kacang ditetapkan sebagai salah satu warisan tak benda budaya Jawa Barat. Di Cirebon, salah satu nama yang ikut menjaga tradisi itu adalah Nasi Lengko H.M. Sadi yang telah dikenal sejak sekitar tahun 1960-an. Bagaimana resepnya, rasanya, dan tradisi kuliner sederhana ini bisa bertahan sampai dengan saat ini? Kami langsung berbincang bersama dengan pemilik kuliner Nasi Lengko M. Sadi di Cirebon, Bapak Karman Sutarman. Pak Karman, selamat siang, Pak.
4: Selamat siang.
3: Iya. Pak Karman, sejak kapan sih, Pak, keluarga mulai menjual Nasi Lengko ini, Pak?
4: Sejak kira-kira tahun 60-an.
3: Oke, kalau iya. Pak Karman sendiri generasi keberapa ini, Pak, berarti?
4: Saya generasi ketiga ini.
3: Sudah generasi ketiga. Oke, jadi bisa dikatakan cucu dari Pak Sadi atau gimana nih, Pak?
4: Iya.
3: Oke, ya, ya, ya. Dan kenapa kok H.M. Sadi memilih Nasi Lengko sebagai menu utamanya sampai dengan sekarang ini, Pak? Halo?
4: Itu menu...
3: Ya.
4: Halo?
3: Ya, ya, silakan.
4: Itu masakan kuliner Cirebon. Jadi itu kita harus melestarikan turunan dari orang tua.
3: Berhubung ini warisan, tradisi, dan juga ciri khas budaya kuliner Cirebon, ya, apa yang paling dijaga kalau begitu, Pak, dari sajian Nasi Lengko H.M. Sadi ini?
4: Rasanya, rasa, kualitas, serta pelayanannya.
3: Oke, rasa, kualitas, pelayanannya. Yang membedakan, yang sampai akhirnya pelanggan balik lagi itu apa yang menurut cerita mereka dari rasa Nasi Lengko H.M. Sadi ini, Pak?
4: Katanya tuh menurut mereka yang makan sini balik lagi begitu, emang ciri khasnya nggak hilang dari dulu.
3: Nggak hilang dari dulu. Oke. Okay.
4: Iya.
3: Kalau saya makan Nasi Lengko kan juga melihat dari bumbu kacangnya nih, Pak, ya. Iya. Ada yang ini ada resep tersendiri, Pak, dari bumbu kacang di H.M. Sadi ini atau gimana? Ada racikan sendiri gitu?
4: Kalau kalau mengenai bumbu kacang itu ada resepnya tersendiri.
3: Oh, jadi ada resep rahasianya di situ ya, Pak, ya?
4: Betul.
3: Iya. Karena
4: rahasia.
3: Iya, bumbu kacang ini nggak gampang. Jadi intinya adalah salah satu yang menjadi andalannya adalah bumbu kacang ini, ya. Nah, ini gimana, Pak?
4: Iya, betul.
3: Mempertahankan rasanya itu bisa tetap konsisten dari tahun 60 sampai sekarang ini kan nggak gampang gitu, Pak? Gimana
4: ya,
3: itu?
4: Ya turun-menurun ya, gitu, bumbunya begini dari awal sampai sekarang, dari awal sampai sekarang tetap aja gitu aja bumbunya.
3: Jadi rasanya, resepnya semua ini dari generasi pertama sampai generasi Pak Karman sama semua, nggak ada yang dirubah nih, Pak, ya?
4: Sama semua, nggak ada yang dirubah.
3: Oke. Kalau dari selera pelanggan ada yang berubah nggak, Pak?
4: Maksudnya gimana?
3: Ya kan zaman sekarang banyak varian bumbu, mungkin ada permintaan seperti ini.
4: Oh, enggak ada. Justru mereka senang dengan kualitas bumbu kacang yang di sini.
3: Oke.
4: Terus dia bilang katanya enak banget sini lengkonya. Emang di sini lengko pertama kali di Cirebon itu ini lengko Mang Sadi.
3: Pertama kali. Oke. Sekarang, Pak, kalau boleh tahu satu hari berapa porsi yang terjual ini, Pak?
4: Nggak tentu ya. Kira-kira ya banyak lah.
3: Mm-hmm. bisa
4: banyak, kira-kira bisa sampai 100-200 juga bisa. Mm-hmm. Apalagi kalau weekend, libur bersama, libur panjang atau lebaran, malah lebih banyak banget.
3: Kalau weekend atau lebaran justru lebih banyak lagi?
4: Iya, justru lebih banyak.
3: Oh. Mantap ini. Berapa pegawai atau berapa karyawan Pak saat ini, Pak?
4: Saat ini baru ada berapa?

0: dari keluarga, anak muda, terus pegawai-pegawai, semuanya bilang, dia bilang katanya enak banget di sini.
1: Jadi biarpun zamannya berubah, tetap ya Pak ya, orang-orang baru tetap itu rasa, generasi rasa baru tetap datang ya.
0: Iya. Iya, tetap datang. Rasa emang diutamakan.
1: Iya, iya. Kalau masyarakat lokal udah pasti, wisatawan lokal pasti. Nah, wisatawan luar negeri atau luar Cirebon lah, banyak nggak yang masuk ke sana, Pak?
0: Banyak, banyak banget yang dari Bandung, yang dari kata tahun kemarin, lebaran kemarin, yang dari Kalimantan juga ada.
1: Oke, saya tuh pernah Pak sekali ke situ tahun, tapi udah agak lama ya, ke HM Sadini, dan memang mantap lah di situ. Dan ya, lokasinya mungkin Bapak bisa sekali lagi sampaikan, karena kan bukan di jalan lebar ya Pak, seingat saya ya.
0: Iya, iya, bukan jalan, masuk gang
1: malah ya. Nah iya, saya ingatnya masuk gang HM Sadini. Itu ada ngaruh ke usaha nggak itu Pak dengan lokasi yang ada sekarang?
0: Enggak. Justru mereka yang udah tahu dari langgan-langgan tuh udah tahu Lengko Mas Hadi masuk gang. Lengko Mas Hadi masuk gang, tahu.
1: Oh,
0: tahu
1: sendiri. Oh, begitu. Iya. Jadi malah itu menjadi salah satu ciri khas ya.
0: Betul.
1: Pak, ini saya mau tanya nih. Kenapa sih Pak nasi Lengko itu kok biasanya dipadukan sama sate kambing, Pak? Terutama di tempat.
0: Ayo. Ya, itu memang jodohnya sate Lengko sama sate kambing sama sate sapi. Kalau enggak suka sate kambing, sate sapi, ada telur asin.
1: Ah, ya, salah satunya itu juga Pak ya, telur asin ya.
0: Iya.
1: Saya ingat itu, jadi kayaknya kurang lengkap kalau mampir di sana kita makan nasi Lengko enggak pakai satenya begitu, Pak.
0: Betul.
1: Iya. Pak, harga bahan pangan kan berubah-ubah nih. Ini nggak ngaruh ke harga yang tetap harus terjangkau ke masyarakat atau pelanggan ini? Gimana nih Pak?
0: Harga-harga ya kita sesuaikan dengan harga-harga pasaran yang di sana, yang di pasar kan kalau timurnya pada naik ya kita ikut naik sedikit lah. Oh. Tadi kan kemarin kan 15 porsi, seporsi 15, sekarang naik lagi jadi 17. Karena mungkin barang-barangnya atau bahan-bahannya udah pada naik.
1: Ya, mau gak mau ya Pak ya, mengikuti harga bahan baku yang ada di pasar ya. Berapa sih Pak sekarang satu porsi nasi Lengko di HM Sadi ini?
0: Satu porsi 17.000, kalau 17 setengah 12.000. Kalau sate kambing satu porsi, satu kodi 140.
1: Oke, tapi ini porsinya gede loh ini, pendengar saya pernah kesana.
0: Iya
1: kan, dan
0: porsinya jumbo.
1: Iya, bumbu kacangnya ini memang harus dicoba lah di situ.
0: Boleh.
1: Bukanya jam berapa sampai jam berapa ini Pak?
0: Kita buka di sini dari jam 6 sampai sehabisnya, kadang jam 3, kadang jam 2, ya paling-paling habis asar lah, habis asar udah tutup, jam 4-an
1: ya. Iya, jadi jam 6 pagi itu sudah siap melayani ya?
0: Udah siap melayani.
1: Iya.
0: Tapi kalau bulan puasa sama lebaran sampai malam.
1: Iya. Yeah. Pokoknya melihat tradisional, bumbu kacangnya mantap, sayurannya segar, kecapnya juga segar. Kecapnya aja jarang dilihat kita tempat lain.
0: Ini kecapnya kecap lidah orang Cirebon.
1: Nah, itu. Jadi kecapnya aja beda itu.
0: Beda banget. Kalau pakai kecap lain enggak cocok.
1: Oh gitu, Pak. Jadi memang kecapnya dari dulu itu terus.
0: Iya, dari dulu tahun 60-an kita matahari terus.
1: Wah, jadi konsisten, jadi resepnya nggak berubah dari generasi pertama sampai sekarang. Bahannya juga sama, dipertahankan semuanya. Kecapnya juga sama betul. Ini Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Memang Pak, sekedar nanya aja nih, kalau resepnya dirubah aja Pak, ini apa yang akan berdampak dari sebuah nasi Lengko HM Sadi ini Pak?
0: Misalkan dirubah gitu.
1: Iya.
0: Apa yang dirubah?
1: Iya, resepnya mungkin ditambah atau apa. Kan sekarang kan banyak makanan-makanan atau kuliner-kuliner kan ngikutin di era modern seperti sekarang ini, Pak. Nah, ikut-ikutan gitu, apa yang dikhawatirkan itu?
0: Kalau menurut saya sih nggak usah berubah lah, gitu aja. Itu kan legend to legend.
1: Iya.
0: Udah legendanya nasi Lengkonya gitu ya. Tapi tetap banyak yang disukai juga Pak nasi Lengko di sini nih, soalnya udah turun menurun rasanya juga mantap.
1: Kalau nasi Lengko

0: Kok itu kalau orang Cirebon bilang itu Segalengko ya Pak ya?
1: Betul iya, ya? Benar, cari orang Cirebonnya Segalengko.
0: Segalengko.
1: Ya.
0: Itu kan sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Jawa Barat nih Pak. Tahun ini lah ya, 2026 ini. Apa sih arti pengakuan bagi HM Sadi sendiri, bagi Pak Karman?
1: Mengenai apa itu?
0: Iya. Maksudnya gimana? Nasi lengko kan sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda Jawa Barat nih Pak. Sedangkan pengakuan nih secara nasional nih, warisan tak benda ini. Artinya apa ini? Apakah ini akan lebih semakin dikenal luas lagi nasi lengkonya dengan tradisi atau kuliner khas Cirebon, atau harapan Bapak apa dengan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ini? Kan sudah cukup tinggi sekali nih Pak, hebat ini berarti ini.
1: Yep.
0: Kuliner nasi lengko ini.
1: Harapan saya ya, nasi lengko khas Cirebon ini dikenal sampai ke, kalau bisa ke mancanegara.
0: Jadi dikenal. Soal
1: sini Jadi mudah-mudahan aja nanti bisa dikenal sampai ke luar negeri gitulah, ke mancanegara gimana.
0: Iya.
1: Ini gitu. Baik.
0: Dan buat anak-anak muda nih, generasi Z yang pengen ke sana main-main ke Cirebon, ini Instagramnya apa ini Pak? Ada kan?
1: Ada.
0: Iya, bisa disebutin Pak kalau ingat ini.
1: Nanti dulu saya lupa.
0: Oke. Okay. Pokoknya nasi lengko HM Sadi gitu ya Pak ya.
1: Iya gitu
0: aja. Itu cuma ada satu, one and only di Cirebon. Oke.
1: Okay. Iya betul.
0: Iya Pak Sadi, Pak Karman, terima kasih ya untuk waktunya Pak. Sukses Pak untuk segala lengkonya.
1: Iya, sama-sama. Ini dengan siapa ya Pak?
0: Dengan Rudi Pak di Studio Pro 3 Pak. Iya.
1: Oke. Terima kasih Pak Rudi.
0: Terima kasih juga Pak Karman. Sukses Pak untuk segala lengkonya.
1: Amin. Iya. Segala lengko. Hari bisa mampir main-main ya.
0: Insya Allah nanti Pak kalau ke Cirebon mampir lagi ke sana. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Oke, sama-sama. Amin. Waalaikumsalam.
0: Ya, demikian tadi ragam kuliner Nusantara bersama dengan pemilik kuliner nasi lengko Cirebon HM Sadi di Cirebon Jawa Barat, Bapak Karman Sutarman. Tetaplah bersama kami, rekan saya nanti Safira akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Jangan lewatkan dinamika olahraga sore dan juga topik-topik lainnya. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita ditinggalkan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Manchester City berambisi lanjutkan tren positif saat menghadapi Coventry City di pekan ketiga Liga Inggris 2026-2027. Petenis Spanyol Carlos Alcaraz melanjutkan misi pertahankan gelar US Open dengan menang atas Wu Yibing. Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu hari ini melakukan kunjungan persiapan kontingen basket putra Indonesia ke Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Manchester City berambisi melanjutkan tren positif mereka pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 saat menjamu tim promosi Coventry City di Etihad Stadium malam nanti. Skuad asuhan Enzo Maresca mengawali musim ini dengan catatan impresif setelah mengamankan 2 kemenangan beruntun. Setelah bangkit mengalahkan Bournemouth 2-1 di laga pembuka, The Citizens tampil dominan dengan menggilas Crystal Palace 4-1 pekan lalu lewat dua gol Ryan Cherki dan Erling Haaland. Pelatih Sito Enzo Maresca ingin timnya fokus saat menghadapi tim promosi Coventry City jika tidak ingin kesulitan meraih kemenangan.
1: Dan terkait Coventry, ini adalah tipe pertandingan di mana kami harus memberikan perhatian penuh dan fokus total. Karena ini adalah pertandingan yang membutuhkan fokus 100%. Jika tidak, ini bisa menjadi laga yang menyulitkan.
0: Tuan rumah dipastikan tampil tanpa Jeremy Doku yang masih dibekap cedera betis. Sementara Matheus Nunes diragukan tampil akibat masalah otot. Absennya beberapa pilar membuka ruang bagi bek muda Abdoulkadir Kusadov untuk mengisi posisi bek kanan. Laga ini juga menjadi panggung potensial bagi rekrutan baru Enzo Fernandez dan Iliman Diaye untuk mencatatkan debut mereka. Di lini depan, Erling Haaland kembali menjadi tumpuan utama setelah mengemas 19 gol dari 20 penampilan melawan tim-tim promosi besar di Premier League.

Pendengar RRI, Inter Milan akan menghadapi Napoli pada laga pekan ketiga Liga Italia Serie A di Giuseppe Meazza malam nanti. Nerazzurri membuka musim ini dengan dua kemenangan melawan Monza dan Cagliari. Hasil tersebut membuat mereka berada di urutan kedua dengan 6 angka. Inter ingin melanjutkan tren positif mereka, namun misi tersebut tidak akan mudah untuk Inter. La Beneamata punya rekor buruk saat melawan Napoli. Mereka tidak pernah menang dalam 5 pertemuan terakhir. Selain itu, rekor adu taktik antara pelatih kedua tim juga berpihak ke kubu Napoli. Pelatih Inter Christian Cifu belum pernah mengalahkan juru taktik Napoli, Massimiliano Allegri. Cifu dan Allegri tercatat baru 2 kali berjumpa yang terjadi pada musim lalu. Allegri kala itu masih menukangi AC Milan. Allegri mampu membawa Milan 2 kali mengalahkan Inter yang dibesut oleh Cifu dengan skor berupa 1-0 dalam Derby della Madonnina. Cifu belajar dari kekalahan dari Allegri di musim lalu, ia kini sudah tahu gaya bermain dari Allegri. Pelatih asal Rumania ini tidak akan membiarkan Napoli di bawah asuhan Allegri memegang kendali laga. Cifu bakal berusaha membawa Inter mendominasi laga.

0: 49. James Riddling.
1: Informasi dari tenis pendengar, petenis Spanyol Carlos Alcaraz melanjutkan misi mempertahankan gelar US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Wu Yibing 6-3, 6-4, 6-1 pada babak ketiga di New York, Amerika Serikat hari ini. Sekaligus mempertegas bahwa dia telah kembali ke level terbaik setelah dibekap cedera. Alcaraz tidak langsung tampil sempurna saat menghadapi permainan agresif Wu, tetapi dia mampu melewati tekanan dan menemukan ritme permainan untuk memastikan kemenangan 3 set yang memperpanjang kemenangan beruntun dalam turnamen Grand Slam menjadi 17 pertandingan. Alcaraz tampil dalam US Open sebagai turnamen pertama sejak April 2026 setelah mengalami cedera pergelangan tangan kanan. Selanjutnya, Alcaraz akan menghadapi Tommy Paul pada babak keempat. Petenis Amerika Serikat tersebut lolos setelah mengalahkan Alexander Bublik dalam pertarungan 5 set 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3 di Louis Armstrong Stadium.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga tanah air, Chef The Mission CDM Team Indonesia Todo Tua Pasaribu hari ini melakukan kunjungan untuk melihat persiapan kontingen basket putra Indonesia yang akan bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026, sekaligus meninjau kesiapan atlet, pelatih, serta program pemusatan latihan yang tengah berjalan. Seperti apakah hasil dari kunjungannya? Kami sampaikan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar, silakan.
1: Baik, terima kasih dan benar. Beberapa saat yang lalu baru saja berlangsung kunjungan yang dilakukan oleh Chef The Mission ataupun kemudian ada ketua kontingen dari Asian Games Team Angkatan Asian Games Indonesia, Todo Tua Pasaribu yang berkunjung ke salah satu pemusatan latihan atau pelatnas dari Timnas Basket Indonesia, Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, di mana tadi dalam kunjungannya bersama juga dengan pendampingnya dari Ketua Umum DPP Paparbasi yaitu Budi Satrio Jiwandono, terlihat tim ataupun rombongan dari CDM Asian Games ini memantau latihan dari Timnas Basket Putra Indonesia. Dan dalam pemaparannya ataupun keterangan kepada media tadi sempat juga Ketua Umum DPP Paparbasi menyampaikan bahwa tim yang tergabung untuk Asian Games nanti ini adalah bisa disebut salah satu tim yang cukup memberikan harapan bagi timnas Indonesia atau timnas basket Indonesia, karena bagi Budi Satrio sendiri selaku Ketua Umum DPP Paparbasi menyampaikan bahwa tim yang dipanggil ataupun yang mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas kali ini ataupun masuk dalam pelatnas timnas basket putra Indonesia menuju Asian Games adalah tim yang tergabung dari komposisi pemain senior ataupun pemain berpengalaman serta para pemain muda. Dan menurut Yondono, Budi Satrio ini adalah salah satu tim yang bisa dibilang cukup ideal karena komposisinya berimbang di antara para pemain senior dan juga para pemain muda.
2: Kita tahu bahwa kerjaan tidak mudah dan tim-tim yang mereka hadapi
1: dan terdengar Indonesia sendiri nantinya akan tergabung di grup bersama dengan beberapa negara kuat Asia lainnya diantaranya seperti Arab Saudi dan juga Korea Selatan. Dijadwalkan timnas Indonesia atau timnas basket putra Indonesia akan bertemu di Nagoya pada Senin mendatang atau 2 hari dari hari ini. Dan sampai saat ini dari pelatnas yang dijalani oleh timnas basket putra Indonesia kurang lebih ada sekitar 18 nama yang ikut dalam pelatnas, dan nantinya hanya ada 12 nama yang akan diumumkan sebagai daftar resmi ataupun daftar akhir dari timnas basket putra Indonesia yang akan berlaga di Asian Games. Asian Games sendiri sudah jadwalkan akan berlangsung pada akhir September ini sampai dengan Oktober mendatang di Aichi dan Nagoya, Jepang. Dari Jakarta, Nirapuli, Tilo Lepotik, RRI, terus mengutus Indonesia.

0: Pendengar, tim Persik Kediri siap tampil all out menghadapi Dewa United pada laga pertama Super League musim 2026-2027. Laporan Ayu Citra.
1: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya. Kini skuad Macan Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dewa United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renaters memastikan bahwa semua anak asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dewa United. Hal diperkuat karena memang selama masa pramusim, momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya.
2: The preparation was good.
1: Segala persiapan telah kami lewati dengan baik dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri Immanuel Garcia memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama beberapa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
2: We are like the coach said, we are focused on.
1: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Skuad Macan Putih juga telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super

0: Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: So hopefully we can do the same as last season.
2: Setelah menutup serangkaian laga uji coba, PSM Yogyakarta siap sepenuhnya menghadapi pekan pertama kompetisi Super League di kandang sendiri, Stadion Sultan Agung Bantul. Bagi pelatih PSM Yogyakarta yang Paul van Gastel, ia menyatakan skuad Laskar Mataram PSM sudah siap sepenuhnya menyambut kompetisi musim 2026-2027. Van Gastel berharap PSM melakukan awalan yang baik dengan meraih kemenangan. Bagi kami, awal musim menjadi sangat penting, dan saya berharap bisa mengawali start seperti musim lalu, di mana kami punya awalan yang bagus, dan itu membangun kepercayaan yang besar pada diri kami. Sementara itu, Direktur Utama PSM Yogyakarta, Liana Tasno, menegaskan pihaknya membidik target posisi 10 besar pada kompetisi Super League musim ini. Target tersebut naik jika dibandingkan musim sebelumnya yang hanya menargetkan bertahan di kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Harapannya ya? Ini memang pengennya, kalau kemarin kan leading di 11, pengennya masuk ke 10 besar.
2: Musim ini menjadi musim kedua PSM di kasta tertinggi persepak bola nasional setelah hampir dua dekade berada pada divisi kedua sepak bola Indonesia. PSM pun mulai membangun kerangka skuad yang lebih kokoh untuk menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang membawa kekuatan penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta di laga pembuka Super League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: For the first game of the league because is the same important the
2: first one. Super League musim 2026-2027 akhirnya bergulir di pekan pertama. Persita Tangerang langsung diharapkan pada ujian berat melawat ke Stadion Sultan Agung Bantul, markas PSIM Yogyakarta sore hari ini. Bagi pendekar Cisadane, ini adalah panggung perdana bagi deretan rekrutan anyar mereka. Nama-nama seperti Luquinhas, Alexander Ramalingom, Prayon Endelvino, Sutanto Tan, Wahyudi Hamisi, dan Bill Marks siap menjalani debut resmi mereka di kompetisi tertinggi tanah air. 7 pekan digunakan Persita untuk mematangkan skuad, termasuk menggelar pemusatan latihan langsung di Yogyakarta. Pelatih Persita Carlos Mena menyatakan sudah mempersiapkan permainan pertama ini dengan matang.
1: Season has been long, of course, because we had a pre-season before this first game.
3: Persiapan kita berjalan cukup panjang ya, karena ini game pertama kita.
1: We have played many friendly games against competitive teams, so
3: banyak uji coba yang sudah kita lakukan selama ini.
1: The idea was to prepare the team as best as we can to be ready for the first game of the league, because it's the same important the first one than the last one, so my team must be ready for tomorrow's game.
3: Idenya untuk mempersiapkan tim ini siap dalam game pertama sampai terakhir.
2: Ditambahkan back Persita, Yaplon Kusenov menyebut timnya siap membawa poin maksimal di kandang lawan.
4: Persiapkan cukup bagus, kita punya banyak uji coba dan latihan. Menurut saya tim kita sudah siap untuk pertandingan besok. Kita coba menganalisis lawan juga. Insya Allah besok kita akan berjuang untuk 3 poin.
2: Jika melihat rekor musim lalu, Pena sukses membawa Persita menang 2 kali atas PSIM, 4-0 di Norwich Arena dan 1-0 di Bantul pada putaran kedua. Di sisi lain, di kubu tuan rumah, PSIM memilih jalan yang lebih hati-hati. Mereka tak banyak mengubah komposisi skuad. Sejumlah nama asing musim lalu masih dipertahankan, termasuk Ezekiel Vidal yang pernah berseragam Persita, serta Zé Valente, Darmin Haljeta, dan Yusaku Yamadera. PSIM juga menyimpan amunisi baru, 5 pemain asing yang belum pernah merasakan kompetisi Indonesia turut didatangkan. Pada musim lalu kedua tim finish bersebelahan, Persita di peringkat 10 dengan 45 poin, PSIM di peringkat 11 dengan raihan yang sama. Hal itu menunjukkan betapa tipis beda kekuatan keduanya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2027 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda malam nanti. Pertandingan ini menjadi ujian awal kedua tim yang sama-sama membidik kemenangan setelah tampil sebagai tim papan atas musim lalu. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
1: Borneo FC Samarinda akan mengawali perjalanan di BRI Super League 2026-2027 dengan menjamu Persija Jakarta Sabtu 5 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Stadion Segiri Samarinda. Persija Jakarta datang dengan menyadari kekuatan Borneo FC yang musim lalu berhasil menjadi runner-up kompetisi. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menilai Borneo FC bukan lawan yang mudah karena kedua tim sudah beberapa kali bertemu. Borneo FC musim yang lalu adalah tim yang kuat dan kita juga pernah bertemu. Jadi mungkin sedikit mengenal, tetapi kita tetap akan memberikan 100%. Sementara itu, Kapten Persija, Rizky Ridho, juga menyadari bermain di kandang Borneo FC bukan perkara mudah. Namun Persija memilih berkonsentrasi pada persiapan internal dan berharap instruksi pelatih dapat diterapkan di lapangan.
2: Tentunya kita tahu sendiri menghadapi Borneo di kandang mereka bukan pertandingan yang mudah, tapi sekarang kita fokus ke tim kita sendiri, kita sudah mempersiapkannya dengan baik, kita juga melakukan precision sama-sama juga dengan baik. Semoga besok kita bisa menerapkan apa yang diberikan pelatih selama ini dan kami bisa membawa pulang 3 poin.
1: Persija Jakarta membawa 23 pemain ke Samarinda dan pelatih Shin Tae-yong memastikan seluruh pemain dalam kondisi baik. Dalam 10 pertemuan terakhir, Borneo FC memiliki rekor lebih baik dengan 6 kemenangan. Persija baru meraih 1 kemenangan, sedangkan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Duel Borneo FC kontra Persija menjadi ujian awal kesiapan kedua tim dalam menghadapi persaingan BRI Super League 2026-2027. Dukungan publik Stadion Segiri juga diharapkan menjadi modal pesut etam untuk membuka musim dengan 3 poin. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, 4 wakil Indonesia hari ini merebutkan tiket final Indonesia Master Super 100. Bagaimana hasilnya? Reporter kami Muhammad Rokib akan melaporkan langsung dari Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat. Rokib, silakan.
1: Baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI. Gelaran bulu tangkis politon Pontianak Indonesia Master Super 100 yang digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak, Kalimantan Barat saat ini sudah memasuki babak semifinal. Pada semifinal ini, Indonesia hanya menyisakan 4 wakil terdiri dari tunggal putra, ganda campuran, dan ganda putra. Sementara di ganda putri dan tunggal putri, pemain Indonesia telah lebih dulu gugur di 16 besar dan perempat final. Untuk pertandingan yang saat ini sedang berlangsung yaitu antara ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kusarjanto bersama melatih Deva Octavianti harus kalah dari pemain Cina Liang Pin Yi bersama Jiang Jiahan lewat dua game pertandingan dengan skor 18-21, 18-21. Sementara di tunggal putri Cina Su Wenjing menang atas India Amolkar lewat dua game 21-16, 21-19. Dan pertandingan yang saat ini sedang berlangsung yaitu ganda putri sama pemain Cina merebut tiket final antara Liu Jiayong, Wang Zimeng pemain unggulan 5 melawan Yong Li Jing Chen Qiyu. Usai kalah dari Cina, melatih Octavianti harus mengakui keunggulan pemain lawan, begitu juga melatih dan Rehan menyadari ada beberapa kesalahan yang dilakukan saat bermain menghadapi pemain Cina. Mulai dari kekurangan cepat beradaptasi melawan strategi musuh hingga banyak bola yang mati sia-sia sehingga harus mengakui kekalahan pada babak semifinal ini.
2: Ya yang pasti ya kita sama pemain depan, pemain Cina maupun junior mau senior semuanya senior kualitasnya sangat bagus ya. Ini jadi satu pelajaran buat kita sebagai partner baru. Jadi di permainan tadi sih jadi kelihatan banget gitu loh kelemahan kita di mana.
1: Selain Rehan dan Melati yang bertanding mewakili Indonesia di semifinal Indonesia Master Super 100 ini, ada juga beberapa pemain lainnya seperti Rambitan dan Rindo-Rindo di ganda putra yang akan melangsungkan pertandingan sore ini. Namun sebelum pertandingan pemain Indonesia lapangan 2 tunggal putri, pemain unggulan 4 Cina, Rachel Chen akan melawan India, Man Sising. Lanjut lapangan 1 sedang berlangsung saat ini ganda putri Chinese Taipei, Chung Yun An Ro Hosen melawan Thailand. Sedangkan ganda putra di lapangan 2 pemain Cina Chen Yunwen melawan pemain Cina Taipei. Setelah pertandingan itu dilanjutkan di lapangan

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: kenapa bang?
1: Kita di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3 bang? Iya ya bang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan lagu-lagu kasidah untuk Anda dan pendengar. Saatnya kami RRI Somblaki hadir untuk Anda dengan penyampaian Warta Berita Daerah RRI Somblaki.

0: 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Dan ternyata camat melakukan media.
0: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia, sambung lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Bupati Tanimbar akan evaluasi Camat Warta Meriah jika terbukti melakukan mediasi antara HPD dan perangkat desa. Jambore Nasional memperkuat karakter dan pengalaman peserta pramuka Tanimbar. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini. Bersama saya Ota Layan dan Niles Lutlutur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Bupati Tanimbar akan evaluasi Camat Warta Meriah jika terbukti melakukan mediasi antara HPD dan perangkat desa. Komitmen Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa dan Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratuanak untuk menutup HPD di Pulau Yamdena sejak awal dilantik, rupanya komitmen tersebut dijumpai bahwa Camat Warta Meriah melakukan mediasi antara empat kepala desa sekecamatan Warta Meriah dengan pihak HPH. Dengan komitmen untuk menutup HPA, Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa dalam keterangannya mengatakan, yang pertama untuk pertahanan terakhir terkait perlindungan hutan itu ada pada kepala-kepala desa, sebab HPA dapat beroperasi ketika kepala-kepala desa memberikan izin. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini tengah menelusuri, dan apabila pihak HPH dengan kepala-kepala desa sudah melakukan pertemuan dan menyepakati untuk memberikan izin kepada HPH pengelola hutan di wilayah desa Sangliat Dol dan Sangliat Kerawain, sudah tentu Pemda tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi itu belum, dan Camat Warta Meriah sendiri melakukan mediasi untuk menjalankan HPA, maka Bupati akan melakukan evaluasi terhadap Camat sebab tidak melaporkan perkembangan HPA kepada pemerintah daerah.
2: Yang pasti pertama, memang pertahanan terakhir itu terkait dengan perlindungan hutan itu adalah di kepala para kepala desa. Karena HPA itu dapat beroperasi ketika para kepala desa memberikan izin. Nah, nanti kami akan telusuri apabila pihak HPH dengan para kepala desa sudah bertemu terlebih dahulu, kemudian sudah menyepakati untuk diberikan izin untuk mengelola HPH di desa, contohnya Sangliat Kerawain, Sangliat Dol, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika itu belum, dan ternyata camat melakukan mediasi untuk menjalankan HPH ini, maka kami pastikan akan evaluasi itu camat, karena dia tidak melaporkan apapun.
0: Terkait dengan transparansi dan pemanfaatan dana bagi hasil dana reboisasi dari aktivitas HPA, Bupati Jawarisa menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan audit dan pengecekan ulang, sebab berdasarkan catatan pemerintah daerah Tanimbar, aktivitas HPA di Tanimbar sempat terhenti sepanjang tahun 2025 dan baru kembali beroperasi pada tahun 2026. Sebab menurut Bupati, dana reboisasi ditransfer langsung dari pusat ke daerah, sehingga Pemda Tanimbar akan mengecek kembali alokasi dan penyalurannya di tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Bunda PAU Tanimbar resmikan kelompok bermain anggrek Saung Blaki. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam kepemimpinan Bupati Riki Jawarisa dan Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratuanak mempunyai komitmen untuk membangun generasi emas di bumi Duan Lolat yang dimulai dari kelompok bermain. Komitmen tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pemda Tanimbar, namun mendapat dukungan secara nyata dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren Amelinda Jawarisa, melalui peresmian dan membuka kelompok bermain anggrek somblak binaan TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis 3 September 2026. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Tanimbar Nyonya Seren yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan peresmian kelompok bermain ini bukanlah sekedar acara seremonial semata, sebab dengan langkah ini merupakan bukti kepedulian konkret terhadap tumbuh kembang dan pembentukan fondasi awal pendidikan anak-anak di Tanimbar. Menurutnya, peresmian kelompok bermain merupakan sebuah langkah nyata dalam mewujudkan kepedulian terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebab sama kita menyadari bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah Tanimbar. Untuk itu dirinya berharap KB Anggrek Somlaki dapat berfungsi sebagai tempat yang ramah dan mampu melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, berkarakter, dan percaya diri. Bahkan dirinya meyakini bahwa anak-anak yang akan belajar dan bermain di tempat tersebut kelak akan menjadi pilar utama pembangunan Kepulauan Tanimbar. Saudara, pendiri Stimas memuji pelayanan kebidanan RSUD Magreti dengan mendesak pemerintah daerah jangan tutup mata soal fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan di ruangan kebidanan RSUD Dr. Pepe Magreti Somlaki dalam melaksanakan pelayanannya mendapat apresiasi dari pendiri Yayasan Sola Gracia Duan Lolat Berkai Somlaki yang menaungi Stimas dan Smak Yusak Wiriratan pada Sabtu 5 September 2026. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Yusak Wiriratan melihat secara langsung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pada pasien yang menjalankan perawatan di ruang kebidanan RSUD PP Magreti Somlaki. Yusak Wiriratan mengatakan pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan perlu diberikan apresiasi karena kepala ruangan kebidanan bersama jajarannya dinilai mampu menunjukkan kinerja yang ramah, responsif, dan berorientasi pada keperluan pasien. Yusak lebih lanjut menjelaskan dirinya meminta pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak hanya menuntut tenaga kesehatan memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga wajib memastikan mereka bekerja dengan dukungan fasilitas ruangan, fasilitas peralatan dan sarana-prasarana yang memadai. Menurut Wiriratan, kualitas pelayanan kesehatan tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ketika pemerintah menginginkan pelayanan maksimal, maka kebutuhan dasar para pelayan kesehatan juga harus dipenuhi.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saumlaki.
0: Berita selanjutnya, Jambore Nasional memperkuat karakter dan pengalaman peserta Pramuka Tanimbar. Peserta Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 dari Kuartir Cabang Kepulauan Tanimbar tiba di Somblak setelah mengikuti kegiatan di Cibubur. Jambore memberikan pengalaman tentang kemandirian, disiplin, kerjasama, kepemimpinan, kebersamaan, dan mempertemukan peserta dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Salah seorang Pratama Putri Giok Rosa Tupamahu ketika memberikan pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan nasional di Jakarta mengatakan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar yang memberikan perhatian kepada kegiatan pramuka di Tanimbar. Dirinya merasa bangga karena dapat bertemu dan berbagi pengalaman dengan sejumlah peserta pramuka penggalang dari seluruh daerah Indonesia. Wakil Bupati Kepulauan Tadimbar Juliana Katarina Ratuanak yang juga adalah Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tadimbar mengatakan melalui kegiatan Jambore Nasional peserta dari Tadimbar terus mengukir prestasi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras anak-anak Pramuka Tadimbar. Pemerintah daerah mengapresiasi prestasi peserta yang didukung kerja keras pramuka, pembina dan orang tua. Pemda berkomitmen mendukung kegiatan kepramukaan sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan generasi muda Tadimbar. Saudara, jajaran Polsek Tadimbar Utara amankan jalannya Lomba Baris Empang, jamin keamanan warga sambut HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku. Jajaran personel kepolisian sektor Tadimbar Utara melaksanakan pengamanan ketat terhadap jalannya kegiatan Lomba Baris Empang atau Baris Kreasi. Kegiatan tersebut digelar pada sore hari menjelang malam pada Jumat 4 September 2026 bertempat di lapangan Temar Lolan Kota Larat, Kecamatan Tadimbar Utara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Kapolsek Tadimbar Utara Ibtu Everardus Fase. Kapolsek Tadimbar Utara Ibtu Everardus Fase mengatakan penempatan personel di titik-titik rawan dan sekitar area lapangan Temar Lolan dengan tujuan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan tersebut merupakan wujud pelayanan prima kepolisian dalam mendukung kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di wilayah hukum Polsek Tadimbar Utara. Ibtu Ever Fase lebih lanjut menekankan langkah tersebut juga diambil untuk mengantisipasi kemacetan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di tengah keramaian warga para penonton. Pihak Polsek hadir untuk memberikan rasa aman kepada para peserta lomba, panitia, serta masyarakat yang datang menyaksikan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblake untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Bupati Tadimbar akan evaluasi Camat Warta Meriang jika terbukti melakukan mediasi antara HPD dan perangkat desa. Jambore Nasional memperkuat karakter dan pengalaman peserta pramuka Tadimbar. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Eles Ludotor menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan. Dan pendengar, kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Ara Ritual pukul 19 waktu Indonesia
1: Timur. Penyampaian Warta Berita malam ini.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkung.
1: Selamat malam saudara, penurunan angka stunting di Ohoi Dunuhan, Maluku Tenggara didukung upaya pemerintah Ohoi dalam memenuhi kebutuhan gizi khususnya bagi kelompok yang rentan mengalami stunting. Bintang Radio 2026 jadi ruang talenta muda daerah menuju panggung nasional. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 5 September 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kami awali berita pertama, saudara, kasus stunting di Ehoy Dunuhan, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara turun dari 24 menjadi 17 kasus pada 2026. Penurunan ini didukung upaya pemerintah Ehoy dalam memenuhi kebutuhan gizi, khususnya bagi kelompok yang rentan mengalami stunting. Kepala Ehoy Dunuhan, Basri Kelanit, saat ditemui RRI Kamis kemarin mengatakan data tersebut diterima pemerintah Ehoy dari Dinas Kesehatan. Menurutnya, penurunan kasus tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting di wilayahnya. Guna menekan kasus stunting, pemerintah Ehoy mengalokasikan dana desa untuk memberikan makanan bergizi secara rutin kepada ibu hamil yang rentan kekurangan energi kronis atau KEK, serta balita dengan status garis kuning dan garis merah. Upaya pemenuhan gizi tersebut dilakukan dengan pendampingan dari puskesmas dan dinas kesehatan.
1: Untuk masalah stunting di Hoidenhan, kami memang cukup tinggi, namun sesuai data yang kami dapat dari Dinas Kesehatan, bahwa di tahun 2026 ini, alhamdulillah sudah turun. Dan harapan kami ke depan, kami akan berusaha untuk lebih mengurangi angka stunting di Hoidenhan. Kami selalu anggarkan dana untuk mengatasi stunting ini, selain dari kami di Hoidenhan, juga dari puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kami anggarkan khusus di dana desa untuk mengurangi angka stunting, dan selalu diberikan makanan bergizi untuk anak-anak stunting.
0: Selain pemenuhan gizi, pemerintah Ehoy juga memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk mendukung pemantauan kondisi ibu dan anak. Salah satunya melalui kegiatan germas, cek kesehatan gratis atau CKG, serta pemeriksaan oleh dokter spesialis anak dan dokter spesialis THT yang digelar di Ehoy Dunuhan pada 1 September 2006 lalu. Pelayanan kesehatan tersebut tidak hanya diikuti masyarakat Dunuhan, tetapi juga warga Ehoy sekitar, termasuk Letman dan Sydney Ehoy. Kegiatan ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung, sekaligus memperkuat upaya pencegahan masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pemerintah Ehoy Dunuhan berharap penanganan stunting dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga jumlah kasus yang ada saat ini dapat kembali ditekan. Dukungan keluarga, pemerintah Ehoy, puskesmas dan dinas kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga pemenuhan gizi serta kesehatan ibu dan anak. Saudara, gangguan telinga, hidung dan tenggorokan THT pada anak harus mendapat perhatian sejak dini. Gangguan pendengaran yang tidak ditangani dapat mempengaruhi kemampuan anak belajar, berkomunikasi dan beraktivitas sehari-hari. Dokter spesialis THT Yati Rarawasi Etiori menyampaikan hal tersebut saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Jumat kemarin. Menurutnya, kemampuan mendengar sangat mempengaruhi. Kami ulangi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama dalam mengikuti pembelajaran dan berinteraksi dengan lingkungan. Ia meminta orang tua memperhatikan perubahan kemampuan mendengar maupun keluhan pada telinga, hidung dan tenggorokan anak. Pemeriksaan sejak awal dapat membantu mengetahui penyebab gangguan sekaligus menentukan penanganan yang sesuai.
2: Bila ada keluhan di THT ya, walaupun THT itu kan bisa telinga, bisa hidung, bisa tenggorok, apalagi paling sering telinga, jangan dianggap biasa gitu ya, karena pada seringnya adalah anggap biasa, oh keluar cairan dari telinga gak masalah, oh pendengaran berkurang gak masalah. Jangan, karena memang THT ini tidak langsung misalnya keluar cairan dari telinga saat itu mengganggu, mengancam nyawa atau lain sebagainya, tapi itu dia akan menyebabkan kualitas hidup terganggu ya, misalnya kita pendengarannya berkurang ya, pasti kita mau kerja sulit, mau belajar sulit gitu ya, jadi jangan dianggap biasa, apalagi paling sering kotoran telinga ya, kalau kotoran telinga penuh di telinga ya harus dikeluarkan, supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, mendengar orang tua dengan baik, dan melakukan aktivitas hari-hari dengan baik gitu.
0: Selain gangguan pendengaran, orang tua juga diingatkan mengawasi anak saat bermain. Kebiasaan memasukkan benda-benda berukuran kecil ke telinga atau hidung dapat menimbulkan masalah kesehatan yang membutuhkan penanganan medis. Yaitu juga mengingatkan masyarakat membatasi penggunaan headset, terutama pada volume suara tinggi dan dalam waktu lama. Penderita tekanan darah tinggi dan diabetes juga diminta rutin menjalani pengobatan karena kedua kondisi tersebut dapat berdampak pada saraf pendengaran. Saudara, pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Maluku Tenggara terus diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih tertib dan efisien. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muksin Rahayan kepada RRI mengatakan pelayanan puskesmas tetap menyesuaikan dengan jenis layanan serta jam kerja yang telah ditetapkan. Muksin menjelaskan, puskesmas di Maluku Tenggara terdiri atas puskesmas rawat inap dan rawat jalan dengan ketentuan waktu pelayanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Menurutnya, masyarakat perlu memahami ketentuan tersebut agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik.
3: Petugas puskesmas itu memang terikat pada jam kerja. Ada puskesmas yang rawat inap dan ada yang rawat jalan. Rawat jalan ini kan ada jam kerja. Kemudian untuk masalah tidak antri, perlu saya sampaikan bahwa sekarang itu sudah ada yang namanya mobile JKN. Mobile JKN itu tidak perlu menunggu berlama-lama antri, tapi cukup dengan handphone bisa langsung mengambil nomor antrian pada mobile JKN. Di handphone tinggal melihat faskesnya yang mana, memilih kapan antrian, jam berapa, langsung dilakukan pendaftaran. Jadi itu bisa diproyeksi berapa lama untuk bisa mengantri.
0: Untuk mengurangi waktu tunggu masyarakat saat memperoleh pelayanan, Dinas Kesehatan juga mendorong pemanfaatan layanan digital melalui mobile JKN. Masyarakat yang akan berobat dapat mengambil nomor antrean melalui telepon genggam sehingga tidak harus datang lebih awal hanya untuk mendapatkan nomor antrean. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melihat pilihan antrean yang tersedia dan menentukan waktu kunjungan sesuai jadwal. Muksin mengatakan masyarakat juga dapat melihat pilihan faskes, menentukan kapan antrean dan jam pelayanan, kemudian langsung melakukan pendaftaran sehingga waktu tunggu dapat diproyeksikan dengan lebih baik. Ketua Panitia Pelaksana RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Langkur tahun 2026, Muhammad Ali Ohira Sabtu pagi menyampaikan Lomba Bintang Radio bertujuan membantu RRI memfasilitasi minat dan bakat generasi muda di tanah air, khususnya di Kepulauan Kei. Melalui ajang ini, para peserta diberikan ruang untuk mengekspresikan bakat menyanyi solo sekaligus mengembangkan kemampuan mereka di dunia tarik suara. Ohira menjelaskan, setelah melalui proses seleksi di tingkat daerah, peserta terbaik nantinya akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Ia berharap dukungan seluruh masyarakat melalui voting dapat membantu peserta yang membawa nama Kepulauan Kei untuk melaju dan berprestasi di tingkat nasional.
4: Karena kita laksanakan ini tinjauannya di tingkat daerah atau satker. Setelah di tingkat daerah, kita juga lakukan seleksi di tingkat provinsi. Kita butuh doa dukungan dari masyarakat Maluku Tenggara juga. Mudah-mudahan perwakilan RRI Langkur bisa tampil juga di tingkat provinsi supaya hasil yang ini juga bisa mewakili Maluku di tingkat nasional. Yang paling penting lagi, kami juga berharap dukungan dari seluruh warga Kepulauan Kei untuk memvote beserta dari perwakilan RRI Langkur di ajang Bintang Radio 2026.
0: Menurut Ohira, kegiatan Bintang Radio yang setiap tahun dilaksanakan RRI merupakan salah satu ajang besar yang telah melahirkan dan membesarkan banyak nama di dunia musik Indonesia. Di antaranya Titi Puspa, Titi DJ, dan Dewi Gita. Karena itu, ajang tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membuka peluang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi di dunia tarik suara. Meski sejumlah peserta Bintang Radio tahun ini mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, Ohira tetap bersyukur karena sejumlah peserta yang mengikuti kompetisi menunjukkan antusiasme dan semangat masing-masing. Ia berharap semangat tersebut terus berkembang sehingga Bintang Radio dapat menjadi wadah yang mampu melahirkan talenta-talenta baru dari Kepulauan Kei. Sementara itu, Saudara Giovanni Amanda Renwarin, salah satu peserta bintang radio RRI Langkur, mengikuti ajang tersebut dengan membawa semangat untuk mengembangkan bakat bernyanyinya. Ditemui dalam wawancara pada Sabtu pagi, Amanda yang merupakan warga desa Ngadi itu mengatakan dirinya saat ini bersekolah di SMK Pariwisata Langgur. Amanda mengatakan bintang radio RRI merupakan pengalaman pertamanya mengikuti ajang tersebut. Meskipun sebelumnya ia pernah mengikuti audisi serupa, ia mengaku merasa deg-degan saat mengikuti rangkaian seleksi bintang radio RRI Langgur.
2: Pertama kali agak deg-degan karena ya baru pertama kali memang, tapi kalau untuk tampil di depan umum sudah biasa. RRI ini baru, kalau tampil itu di kegiatan tualang tual dari UGM, KKN UGM. Jadi saya ikut yang tahun kemarin 2025 sama tahun ini, dapat dua-dua. Ada juga nyanyi, ya ada mungkin di lagu daerahnya saja sih, agak susah. Ya harapannya bisa dikenal banyak orang juga, dan bisa membanggakan kedua orang tua, bisa membawa nama tempat tinggal juga di Ngadi, di desa Ngadi. Semoga makin terus berjaya.
0: Meski merasa gugup, Amanda menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman sekaligus menunjukkan kemampuan bernyanyinya. Ia berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan mampu bersaing dengan peserta lainnya. Amanda juga berharap keikutsertaannya di bintang radio RRI Langkur dapat membuat dirinya dikenal oleh lebih banyak orang. Lebih dari itu, ia ingin membawa nama desa Ngadi dan daerahnya agar semakin dikenal hingga ke seluruh Indonesia. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langkur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langkur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, Saudara. Komitmen Bupati Kepulauan Tanimba Riki Jawarisa dan Wakil Bupati Juliana Katarina Ratuanak untuk menutup aktivitas HPH di Pulau Yamdena sejak awal dilantik kini mendapati adanya upaya mediasi antara empat kepala desa di Kecamatan Wertamrian dengan pihak HPH. Bupati Kepulauan Tanimba Riki Jawarisa menegaskan pemerintah daerah akan menelusuri informasi tersebut termasuk keterlibatan Camat Wertamrian dalam proses mediasi. Jawarisa menjelaskan kepala desa menjadi salah satu pihak penting dalam menjaga dan melindungi hutan di wilayahnya. Menurutnya, aktivitas HPH dapat berjalan apabila mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak-pihak terkait di tingkat desa. Karena itu, pemerintah daerah akan memastikan kebenaran informasi terkait pertemuan antara pihak HPH dengan kepala desa Sangaliat Dol dan desa Sangaliat Karawain. Bupati menegaskan apabila terbukti Camat Wertamrian memfasilitasi atau melakukan mediasi untuk membuka kembali aktivitas HPH tanpa melaporkan perkembangannya kepada pemerintah daerah, maka pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap camat tersebut.
5: Yang pasti pertama, memang pertahanan terakhir itu terkait dengan pelindungan hutan itu adalah di kepala para kepala desa. Karena HPH itu dapat beroperasi ketika para kepala desa memberikan izin. Nah, nanti kami akan telusuri apabila pihak HPH dengan para kepala desa sudah bertemu terlebih dahulu, kemudian sudah menyepakati untuk diberikan izin untuk mengelola HPH di desa, contohnya Sangaliat Karawain, Sangaliat Dol, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika itu belum dan ternyata camat melakukan media untuk menjalankan HPH ini, maka kami pastikan akan evaluasi itu camat karena dia tidak melaporkan apapun.
0: Sementara itu, terkait transparansi dan pemanfaatan dana bagi hasil DBH, dana reboisasi dari aktivitas HPH, Bupati Jawarisa menyatakan pemerintah daerah akan melakukan audit dan pengecekan ulang terhadap pengelolanya. Langkah tersebut dilakukan karena berdasarkan catatan pemerintah daerah, aktivitas HPH di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sempat terhenti sepanjang tahun 2025 dan baru kembali beroperasi pada tahun 2026. Menurut Jawarisa, dana reboisasi ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mengecek kembali alokasi dan penyaluran dana reboisasi pada tahun-tahun sebelumnya untuk memastikan pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak hanya menelusuri dugaan mediasi aktivitas HPH di tingkat kecamatan, tetapi juga memastikan tata kelola dan transparansi dana reboisasi yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan di daerah tersebut. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus mendorong pembentukan generasi emas melalui penguatan pendidikan anak usia dini. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian kelompok bermain KB Anggrek Somlaki binaan TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh Bunda PAUD Tanimbar Nyonya Seren Amelinda Jawarisa belum lama ini. Seren menegaskan peresmian KB Anggrek bukan sekedar seremonial, melainkan wujud kepedulian terhadap tumbuh kembang dan pembentukan fondasi pendidikan anak usia dini. Ia berharap KB Anggrek Somlaki menjadi ruang belajar dan bermain yang ramah, serta mampu membentuk anak-anak yang sehat, cerdas, berkarakter dan percaya diri sebagai generasi penerus pembangunan Kepulauan Tanimbar. Saudara, peserta Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Tanimbar telah tiba di Somlaki setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Cibubur, Jakarta. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi peserta, terutama dalam membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan dan kebersamaan, sekaligus memperluas persaudaraan dengan pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu Pratama Putri Giokrosa Tupamahu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas perhatian dan dukungan terhadap kegiatan kepramukaan. Ia mengaku bangga dapat mengikuti Jambore Nasional, bertemu serta berbagi pengalaman dengan peserta pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak yang juga Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tanimbar mengatakan kegiatan Jambore Nasional menjadi salah satu wadah bagi peserta dari Tanimbar untuk terus mengukir prestasi. Menurutnya, prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja keras para peserta, pembina, serta dukungan orang tua.
6: Seluruh menjadi generasi emas yang akan memimpin bagian estafet yang akan kami oper kepada hari-hari. Marilah menjadi role model yang baik untuk teman-teman sebaya, untuk adik-adikmu, untuk kakak-kakak di atas.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengapresiasi prestasi dan semangat para peserta Jambore Nasional serta berkomitmen terus mendukung kegiatan kepramukaan sebagai sarana pembentukan karakter, kemandirian, dan pengembangan generasi muda di Kepulauan Tanimbar. Jajaran personil Polsek Tanimbar Utara melaksanakan pengamanan kegiatan Lomba Baris Empang atau Baris Kreasi Jumat 4 September 2026. Dan kegiatan yang berlangsung hingga malam hari tersebut digelar di lapangan Temarlolan, Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dalam rangka menyambut HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku. Kapolsek Tanimbar Utara, Ibtu Everardus Fase mengatakan personil ditempatkan di sejumlah titik rawan dan di sekitar lokasi kegiatan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, pengamanan merupakan bagian dari pelayanan kepolisian dalam mendukung kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, sekaligus memberikan rasa aman bagi peserta, panitia, dan masyarakat yang hadir menyaksikan lomba. Ibtu Everardus Fase menambahkan kehadiran personil juga untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di tengah ramainya penonton. Dengan pengamanan tersebut, Polsek Tanimbar Utara memastikan masyarakat dapat mengikuti dan menyaksikan rangkaian peringatan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku dengan aman dan nyaman. Saudara, pendiri Yayasan Sola Gracia Duan Lolat Barkei Somlaki Yusak Weriratan mengapresiasi pelayanan tenaga kesehatan di ruangan kebidanan RSUD Dr. PP Magreti Somlaki setelah melihat langsung pelayanan kepada pasien Sabtu 5 September 2026. Weriratan menilai tenaga kesehatan di ruang kebidanan telah memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Ia meminta pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar tidak hanya menuntut pelayanan maksimal, tetapi juga memastikan ketersediaan fasilitas ruangan, peralatan, dan sarana-prasarana yang memadai. Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan karena pelayanan maksimal harus didukung pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas kesehatan yang layak. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 6 September 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85 hingga 88%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 85%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 90%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Penurunan angka stunting di Ohoi Dunuhan, Maluku Tenggara didukung upaya pemerintah Ohoi dalam memenuhi kebutuhan gizi, khususnya bagi kelompok yang rentan mengalami stunting. Bintang Radio 2026 jadi ruang talenta muda daerah menuju panggung nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitera mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

untuk pendengar, selamat malam untuk semuanya di saat ini ya, tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, di malam ini kami RRI Sombwaki hadir dengan mimbar agama Katolik ya. Untuk itu kami RRI Sombwaki menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Katolik yang di malam ini bersama kami di Pro 1 RRI Sombwaki. Untuk itu pendengar, malam ini kita sama-sama dengarkan lagu-lagu rohani untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur atau pukul 8 malam nanti.

0: Pak Radi, terima kasih sudah mau datang ke ruangan saya, Pak.
1: Memangnya ada apa, Bu Nara?
0: Ada hal penting yang perlu saya bicarakan, Pak Radi.
1: Ada apa ya? Gak biasanya seperti ini.
0: Begini, Pak Radi. Dalam laporan yang saya terima, ada yang perlu saya sampaikan tentang pengeluaran keuangan.
1: Ada apa sebenarnya dengan laporan keuangan, Bu Nara?
0: Banyak sekali kejanggalan dalam laporan itu, Pak Radi.
1: Mengapa bisa begitu, Bu?
0: Saya juga nggak tahu, Pak Radi. Kalau hal ini ketahuan sama pimpinan perusahaan, nanti saya yang kena.
1: Pasti, Bu Nara. Kan kepala bagian keuangan. Ini harus diselesaikan secepatnya, Bu. Jangan sampai pimpinan tahu tentang hal ini.
0: Gimana ya, Pak Radi?
1: Panggil mereka satu-satu, Bu. Kita selesaikan. Apalagi ini juga menyangkut diri saya sebagai kepala bagian produksi.
0: Sebentar, Pak Radi. Saya coba telepon Bu Dian dulu. Halo? Bu Dian, kamu ke ruangan saya sekarang.
2: Selamat pagi, Bu Nara, Pak Radi.
0: Masuk, Bu Dian. Silahkan duduk.
2: Ada apa ya? Bu Nara memanggil saya.
0: Begini, saya menerima laporan keuangan dari bagian produksi. Setelah diteliti, ternyata banyak kejanggalan.
2: Mati saya. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya bekerja di perusahaan ini.
1: Coba Bu Dian ceritakan bagaimana laporan keuangannya bisa seperti itu.
2: Begini, Pak Radi, Bu Nara.
3: Dian, bagaimana? Produksi kita sudah diselesaikan semua?
2: Sudah, Pak. Cuma masalah keuangannya saya rasa agak kurang pas, Pak.
3: Kurang pas gimana, Bu Dian?
2: Jumlah uang yang saya terima tidak sesuai dengan kebutuhan produksi.
3: Memangnya kenapa?
2: Produksi kita banyak, Pak. Sementara uang yang dibutuhkan sangat minim.
3: Itu atur saja. Yang penting mereka semua kebagian.
2: Tapi, Pak.
3: Ada apa lagi, Bu Dian?
2: Saya takut, Pak. Takut mereka mengira nanti uang itu saya yang mengurangi.
3: Memangnya kenapa?
2: Biasanya kan dari produksi per satu item saja, mereka kebagian minimal 250 ribuan. Tapi sekarang paling juga cuma 50 ribuan, Pak.
3: Bilang saja sama mereka, sekarang regulasinya berbeda.
2: Saya nggak berani, Pak Nandi.
3: Bu Dian harus berani, itu kan hasil dari rapat dengan pimpinan.
2: Saya takut.
3: Tenang saja, Bu Dian. Bu Nara tidak akan mempertanyakan itu.
2: Kalau begitu, Bapak saja yang bicara sama mereka.
3: Itu kan tugasnya Bu Dian. Bilang saja, sekarang ada potongan untuk hal yang lainnya.
2: Saya nggak berani, Pak.
3: Bu Dian harus berani.
1: Oh, jadi itu kejadiannya, Bu Dian.
2: Iya, Pak Radi, Bu Nara, Pak Nandi yang memaksa saya untuk melakukan itu.
0: Apa Bu Dian tahu resiko dari perbuatan itu?
2: Iya, saya sangat tahu, Bu Nara.
1: Mengapa dilakukan juga?
2: Saya dipaksa sama Pak Nandi. Beliau kan atasan saya.
0: Iya, tapi kan Bu Dian juga harus pintar. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan?
2: Saya diintimidasi, Bu.
1: Bu Dian jangan takut selama melakukan hal yang benar.
2: Saya yang salah, Pak Radi. Bu Nara, maaf.
0: Bu Dian gak salah, karena hanya melaksanakan tugas.
1: Tenang saja, Bu Dian. Kami tidak akan mencari siapa yang salah. Tapi akan kami cari di mana kesalahannya.
2: Makasih, makasih Pak Radi, Bu Nara. Terus saya harus bagaimana sekarang?
0: Tenang saja, Bu Dian. Nanti akan kami konfirmasi ke Pak Nandi.
1: Bu Nara, coba hubungi Pak Nandi. Biar masalah ini secepatnya ada jawaban.
0: Bentar, Pak Radi. Saya coba hubungi Pak Nandi ya. Bu Dian, coba ke belakang dulu. Nanti saya panggil kalau diperlukan. Halo, Pak Nandi? Tolong ke ruangan saya sekarang, Pak.

0: Selamat pagi, Bu Nara, Pak Radi.
1: Masuk, Pak Nandi. Silakan duduk.
0: Ada apa ya, Bu Nara, Pak Radi memanggil saya ke sini?
2: Begini, Pak Nandi. Saya telah menerima laporan keuangan, tapi banyak sekali kejanggalannya.
0: Maksud Bu Nara kejanggalan apa ya?
1: Tenang, Pak Nandi. Dalam laporan itu banyak sekali perbedaan antara penerimaan dengan pengeluaran.
0: Maksudnya gimana, Pak Radi?
1: Antara uang yang diterima dengan uang yang dikeluarkan, itu tidak sama, Pak Nandi.
2: Mengapa bisa seperti itu, Pak Nandi?
0: Begini, Bu Nara, Pak Radi. Sebenarnya laporan itu tidak ada yang salah. Cuma sebagian uangnya dipakai produksi yang lain.
2: Gak bisa begitu, Pak Nandi. Penerimaan dengan pengeluaran itu harus sama.
1: Jangan sampai kejanggalan itu diketahui sama pimpinan perusahaan. Kami yang akan kena.
0: Nanti saya coba deh untuk perbaiki. Sebenarnya itu kesalahan Budian.
1: Kenapa jadi Budian yang salah?
0: Budian yang membuat laporan itu, Pak Radi.
2: Bentar, Pak Nandi. Bukannya laporan itu Pak Nandi yang menyetujui?
0: Saya hanya menyetujui saja, Bu Nara.
2: Tidak bisa begitu, Pak Nandi. Pak Nandi harus memeriksa ulang semua laporan yang dibuat bawahan.
0: Nanti akan saya tegur Budiannya, Bu Nara.
1: Gak perlu, Pak Nandi. Budian, coba kesini.
0: Waduh, bisa berabe nih. Kenapa Budian ada di ruangan ini?
3: Iya, Pak, Bu.
2: Budian, silakan duduk.
3: Makasih, Bu.
1: Budian tadi mendengar apa yang dikatakan Pak Nandi?
3: Betul, saya mendengarnya, Pak.
2: Pak Nandi tadi menyampaikan kalau yang membuat laporan keuangan itu Budian.
3: Betul, Bu Nara. Laporan itu memang saya yang membuatnya. Tapi atas arahan Pak Nandi.
1: Tuh kan, Pak Nandi. Katanya tadi Pak Nandi hanya menyetujui saja.
2: Buktinya, Pak Nandi sendiri yang mengarahkan Budian dalam membuat laporan itu.
0: Saya hanya mengarahkan saja, Bu Nara.
1: Pak Nandi jangan mengelak. Jelas-jelas di laporan itu tidak sesuai.
3: Ya, Pak Nandi, saya buat laporan kan sesuai yang Bapak perintahkan.
2: Pak Nandi, jangan coba-coba untuk mengelabui kami.
0: Saya tidak bermaksud begitu, Bu Nara.
1: Terus maksudnya gimana, Pak Nandi?
0: Saya hanya menyesuaikan dengan anggaran yang ada saja, Pak Radi.
3: Pak Nandi kan yang menyuruh saya untuk mengurangi pengeluaran dari yang sebenarnya.
2: Pak Nandi ngaku saja, mengapa bisa seperti itu?
0: Maaf, Bu Nara, Pak Radi, saya minta maaf.
1: Tidak cukup hanya meminta maaf, Pak Nandi. Tapi harus jelas penggunaan anggarannya. Ini kan perusahaan.
3: Iya, Pak Nandi, mending terus terang aja.
2: Jujur saja, Pak Nandi, uangnya dipakai apa?
0: Tidak, Bu Nara, uang itu saya gunakan untuk menutupi kekurangan produksi sebelumnya.
1: Produksi yang sebelumnya kan sudah jelas tidak ada kekurangan.
0: Gimana ya?
3: Jujur saja, Pak Nandi, saya nggak mau disalahkan dengan laporan itu.
0: Aduh, gimana ya? Kalau dijelaskan, nanti saya yang bisa dipecat.
2: Kalau Pak Nandi diam, berarti uangnya digunakan untuk yang lain.
0: Sebelumnya saya minta maaf karena uang itu saya pergunakan untuk menutupi hutang-hutang saya.
1: Oh, jadi gitu ya?
2: Nah, sekarang sudah jelas permasalahannya. Tolong uang itu dikembalikan secepatnya. Kalau Pak Nandi masih mau bekerja di perusahaan ini.
0: Baik, Bu Nara, Pak Radi, Dian, saya minta maaf ya sudah melibatkan kamu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Mati setnya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smart board.
13: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Neti Lastiningsih menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar. Silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chief Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dodotul Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Sumba lagi, selamat malam untuk semuanya. Kali ini kami masih menemani Anda dalam program Ruang Rindu. Kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu Bunda Paut Tanimba resmikan kelompok bermain atau KB Anggrek Sumba lagi.

0: Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam kepemimpinan Bupati Riki Jawarisa dan Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratuanak mempunyai komitmen untuk membangun generasi emas di bumi Duan Lolat yang dimulai dari kelompok bermain. Komitmen tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pemda Tanimbar, namun mendapat dukungan secara nyata dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Seren Amelida Jawarisa melalui peresmian dan pembukaan kelompok bermain Anggrek Soblaki binaan TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kamis 3 September 2026. Dalam sambutan Ketua TPPKK Tanimbar Nyonya Seren yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan peresmian kelompok bermain ini bukanlah sekedar acara seremonial semata, sebab dengan langkah ini merupakan bukti kepedulian konkret terhadap tumbuh kembang dan pembentukan fondasi awal pendidikan anak-anak di Tanimbar. Menurutnya, peresmian kelompok bermain merupakan sebuah langkah nyata dalam mewujudkan kepedulian terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebab kita menyadari bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah Tanimbar. Untuk itu dirinya berharap Anggrek Somblaki dapat berfungsi sebagai tempat yang ramah dan mampu melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas dan berkarakter dan percaya diri. Bahkan dirinya meyakini bahwa anak-anak yang akan belajar dan bermain di tempat tersebut kelak akan menjadi pilar utama pembangunan Kepulauan Tanimbar. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda malam ini, yaitu Bunda PAUD Tanimbar resmikan kelompok bermain atau KB Anggrek Somblaki. Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada,
1: semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi.
0: Semoga kehadiran kelompok bermain ini menjadi langkah awal untuk menumbuhkan semangat belajar, membangun karakter dan mencetak generasi emas Tanimbar. Oke, untuk Anda pendengar yang masih memantau siaran kami malam ini, kembali kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami spesialkan untuk Anda malam ini dalam program Ruang Rindu.
2: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: kok kurus sekali sekarang?
1: Iya nih, aku sekarang jarang sekali minum darah.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Orang-orang di rumah ini tidurnya sudah pakai kelambu.
0: Hah? Kelambu? Kasihan sekali. Lebih baik nyamuk besar pindah ke rumahku. Manusia di sana tidurnya tidak pakai kelambu.
1: Wah, benar nyamuk kecil.
0: Benar. Ayo kita pesta di sana. Kita buat orang-orang di rumahku terserang malaria.
2: Jangan biarkan nyamuk berkesempatan menggigit Anda. Mulai sekarang, selalu gunakan kelambu saat tidur, terutama balita dan ibu hamil. Cegah malaria sekarang juga. Bersihkan lingkungan dan tidur dengan kelambu.

0: Le mano oli fundraga
1: li raya lami yau lau bagai hula fa be bangwaya ia ba fa gele pesadana geluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Neles Lutotor, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sound Lagu.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia, aktual kami masih rangkaikan lagu-lagu rohani sambil menunggu siaran langsung ibadah Minggu pagi dari gereja Protestan Maranatha Untual. Pendengar, lagu-lagu rohani masih terus mana-mana anda dan juga rangkaian informasi-informasi terkini. Pendengar, dengan maraknya ya masih membahas masalah kekurangan guru, bahkan tidak ada kepala sekolah definitif. Nah, pendengar, ini memberikan efek atau memberikan dampak yang tidak baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang menjadi korban di sini adalah siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran secara maksimal karena guru mata pelajaran berhalangan hadir, memang tidak ada, dan segala macam alasan. Ya, alasannya tadi memang enggak ada guru, keterbatasan tenaga pendidik dan lain sebagainya masih saja terjadi di Provinsi Maluku, pendengar. Bahkan aktivitas pembelajaran di SMA Negeri 11 Seburu, Desa Persiapan Wailawa, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru mulai menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, kondisi sekolah disebut mengalami sejumlah persoalan, mulai dari siswa yang berkeliaran saat jam pembelajaran, lemahnya kekompakan di antara guru, hingga tata kelola administrasi sekolah yang dinilai tidak

kesehatan yang memburuk. Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan sekolah dalam waktu panjang berpotensi mempengaruhi pengawasan terhadap aktivitas belajar mengajar dan tata kelola sekolah. Dula mengungkapkan persoalan tersebut bukan baru pertama kali disampaikan. Ia menyebut para guru yang diwakili wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebelumnya telah menyampaikan kondisi sekolah kepada kepala cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Namlea. Namun menurut Dula, penyampaian tersebut belum menghasilkan langkah konkret sebagaimana yang diharapkan. Karena itu ia meminta persoalan tersebut tidak lagi berhenti pada tingkat sekolah maupun cabang dinas, tetapi mendapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Dula juga mengusulkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan SMA Negeri 11 Buru dan mengambil langkah yang diperlukan, termasuk mempertimbangkan pergantian kepala sekolah apabila memang dibutuhkan. Namun, ia menekankan bahwa pergantian tersebut bukan bentuk ketidakhormatan terhadap Dasarip Pokaya. Lebih jauh, Dula meminta apabila nantinya dilakukan pergantian kepala sekolah, pejabat yang ditunjuk harus benar-benar berdomisili di sekitar wilayah SMA Negeri 11 Seburu. Ia menilai keberadaan kepala sekolah di tempat tugas bukan sekedar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan pengawasan guru, kedisiplinan siswa, administrasi, serta kualitas pembelajaran. Ia berharap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku segera merespons aspirasi masyarakat sebelum persoalan di SMA Negeri 11 Buru semakin berdampak terhadap proses pendidikan. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Provinsi Maluku, dalam hal ini Kabid GTK, Jeffrix Berhitu, ketika dihubungi sampai saat ini belum juga dapat dikonfirmasi.

engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu, bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu, ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapa yang kuandalkan, pimpinlah aku di dalam langkah yang tidak terlampau besar untuk ukuran kakiku, ketujuan yang tidak terlalu jauh bagiku untuk diraih, dan pada kedalaman yang hanya merupakan angan-angan. Aku bergantung penuh pada kekuatan-Mu, sebab hanya karena kuasa-Mu dan bukan oleh kekuatan-Ku, aku dapat hidup tanpa rasa takut. Hanya perkataan-Mu yang penuh keberanian dan keyakinan akan memperbarui serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok.

Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Langkor, pendengar, rangkaian musik rohani, juga informasi terkini masih kami ketengahkan ke ruang dekat Anda. Hari Pelanggan Nasional setiap tahunnya menjadi salah satu cara Pertamina Patra Niaga menyapa langsung konsumennya di tahun 2026 dengan semangat senyum pelanggan, senyumku juga. Pertamina Patra Niaga Papua Maluku menyapa dan berkomunikasi langsung, memberi apresiasi bagi pelanggan setianya yang tersebar di Maluku, Maluku Utara hingga Papua. Serentak pada tanggal 4 September, aktivitas sapa pelanggan dan interaksi langsung dengan pelanggan dilakukan di 12 kota atau kabupaten, di antaranya di Ternate, Halmahera Utara, Ambon, Buru, Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Merauke, Jayawijaya, Biak, dan Jayapura. Sapa pelanggan dan interaksi dilakukan kepada pelanggan di SPBU serta pengguna setia Bright Gas, khususnya restoran dan rumah makan. Ya, kami menyapa pelanggan dan ikut membantu proses pengisian BBM. Kami juga berinteraksi meminta masukan atas layanan Pertamina sekaligus memberikan berbagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, mitra ojol, dan pekerja SPBU atau mitra pengelola hotel, restoran, dan kafe pengguna Bright Gas yang berprestasi. Jelas area manager communication relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas. Ispiani melanjutkan, mengatakan Hari Pelanggan Nasional diharapkan menjadi momentum agar pelanggan bisa merasa lebih dekat dengan Pertamina. Bagi Pertamina Patra Niaga, layanan kepada pelanggan merupakan prioritas utama yang harus selalu jaga dan terus ditingkatkan. Karena itu, selain aktivitas sapa dan apresiasi pelanggan, Pertamina Patra Niaga memberikan berbagai promo spesial sebagai rangkaian Hari Pelanggan Nasional 2026 yang bisa dicek melalui aplikasi My Pertamina. Salah satu senyum pelanggan yang turut merasakan momentum Hari Pelanggan Nasional tersebut adalah Aldo, pengemudi ojek online di Kota Ambon, pengguna setia Pertamax. Menurutnya, kualitas produk dan kemudahan

dalam menunjang aktivitasnya sehari-hari sebagai pengemudi ojek online. Bagaimana dengan SPBU yang ada di atau manajer Pertamina yang ada di Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dan juga yang ada di SPBU sana, sudah menyapa pelanggan belum kemarin-kemarin? Pelanggan setia yang selalu bertahan dan bersabar menunggu antrian panjang hingga berapa meter, berapa puluh meter ya. Itulah kesetiaan pelanggan ya. Jangan diabaikan, beri senyum, beri sapaan yang ramah, jangan dicuekin. Nah, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, masih kami hadirkan lagu-lagu rohani sebelum kita berangkat pada pukul 9 nanti untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Kota Tual.